0: Trow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, menjadi buta tidak lantas menjadi alasan bagi Abdullah bin Ummi Makhtum untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar yang budiman, pada kesempatan baik ini insya Allah kita akan mengambil banyak pelajaran serta hikmah dari biografi sahabat Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an. Nah, baik pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an adalah seorang sahabat buta yang tidak pernah mengemis kasihan atas matanya yang telah buta sejak kecil. Keterbatasan yang dimilikinya hanya menambah keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kesetiaannya dalam Islam. Dia tetap berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, menghafalkan Al-Quran dan hadis, bahkan berjihad fisabilillah. Tak ayal pendengar, Allah Azza wa Jalla memuliakannya, bahkan dua surat Al-Quran secara istimewa turun atas peristiwa yang terjadi kepadanya. Pendengar yang budiman, setiap menjelang waktu fajar, Abdullah bin Ummi Makhtum keluar rumah dan bergegas ke masjid. Tak ada yang mampu menghalanginya. Ia akan bertopang pada tongkat atau bersandar pada lengan salah seorang kaum muslimin. Bahkan pendengar, bila cara terakhir yang bisa dilakukannya untuk sampai ke masjid adalah dengan merangkak, maka Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an tak akan ragu untuk melakukannya. Pernah pula suatu kali di tengah jalan kakinya tersandung batu hingga akhirnya mengeluarkan darah. Tetapi tekadnya telah bulat dan ia tetap melaksanakan sholat berjamaah pergi ke masjid tanpa memperdulikan luka di kakinya. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an terkenal peka dengan waktu. Ia bisa mengetahui waktu sholat dengan sangat tepat. Nah, atas keistimewaan tersebut, ia dipercaya untuk mengumandangkan azan bila Bilal ibn Rabah radhiyallahu an berhalangan. Bahkan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jamaah ataupun rombongannya hijrah ke Madinah, Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an bertanggung jawab atas hal yang sama di Mekah untuk memastikan kaum Quraisy tegak telinganya mendengarkan perintah salat. Ketukanannya untuk sholat di masjid membuat iblis tak rela. Sehingga pada suatu subuh ia pernah bertemu dengan salah seorang pemuda yang menuntunnya ke masjid selama berhari-hari. Tetapi ketika Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an hendak berterima kasih dengan mendoakannya, si pemuda ini menolaknya. Sang pemuda itu berkata, "Apa untungnya bagi Anda mengetahui namaku dan aku tak mau engkau doakan?" Kemudian pendengar, Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an berkata kepada pemuda tersebut, "Jika demikian, cukuplah sampai di sini saja engkau membantuku. Aku tak mau engkau menolongku lagi sebab engkau tak mau didoakan." Nah, maka sang pemuda ini pun akhirnya mengenalkan dirinya. "Wahai Ibnu Ummi Makhtum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Lalu Ibnu Ummi Makhtum bertanya lagi, "Mengapa engkau menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukankah engkau semestinya mencegahku untuk ke masjid?" Sang pemuda itu kemudian membuka rahasianya. Ia mengatakan bahwa, "Wahai Ibnu Ummi Makhtum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau terjatuh? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab karena engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuhnya. Aku takut kalau engkau jatuh lagi, Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosamu yang separuhnya lagi. Sehingga terhapuslah dosa-dosamu secara keseluruhan. Maka sia-sialah kami menggodamu selama ini." Nah, pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an tak hanya taat melaksanakan sholat, Tetapi beliau juga rajin menghafalkan Al-Quran. Beliau adalah di antara sahabat Nabi yang paling banyak menghafalkan Al-Quran, dan beliau sangat rajin mendatangi majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyimak setiap surat yang diturunkan Allah kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tak hanya sekali, dua kali ia meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sebuah surat ataupun firman Allah yang baru saja diterimanya agar Abdullah bin Ummi Makhdum radhiyallahu an dapat benar-benar menghafalkannya. Akan tetapi pendengar, sikap rewelnya ini tak pernah sekalipun membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesal. Hingga suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang gencar-gencarnya berdakwah kepada para pemuka Quraisy, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berambisi untuk mengislamkan mereka. Pada hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pertemuan dengan Utsbah bin Rabi'ah, saudara kandung Syaibah bin Rabi'ah, yaitu Amr bin Hisham atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Jahal, dan juga Walid bin Mughirah atau ayahnya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Nah, di tengah pertemuan tersebut Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berdakwah dengan para pembesar Quraisy tersebut. Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku ayat yang diajarkan oleh Allah kepadamu." Akan tetapi kali ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru memalingkan wajahnya dari sahabatnya yang buta tersebut, dan Allah Azza wa Jalla lalu mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya surat Abasa sebanyak 16 ayat secara langsung kepada beliau. Nah, sejak saat itulah pendengar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan sejumlah posisi penting untuk diduduki oleh Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berperang, berjihad fisabilillah, sekitar 10 kali beliau meminta Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an untuk menggantikannya menjadi pemimpin kota Madinah tatkala itu. Kemudian mendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, kecintaan Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an akan Islam tak sampai di sana saja. Satu hal yang begitu diinginkannya adalah bisa berjihad fi sabilillah. Ia tidak peduli dirinya adalah seorang yang buta. Ia bahkan percaya bahwa dirinya bisa bermanfaat dalam medan peperangan. Akan tetapi kesempatan untuk membuktikan hal tersebut tidak juga ia dapatkan. Setelah perang Badar, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan status para mujahidin dan menyindir mereka yang tidak ikut berperang. Dengan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yang artinya tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk atau tidak turut berperang dengan orang yang berperang. Nah, Abdullah ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an merespon surat tersebut dengan berdoa kepada Allah, "Ya Rabbku, Engkau memberikan ujian seperti ini. Bagaimana saya dapat berbuat ataupun berjihad?" Ia menyatakan keinginannya yang besar untuk berjihad, akan tetapi karena keterbatasan yang dimilikinya tak memungkinkan ia melakukan jihad fisabilillah. Maka tidak menunggu lama, akhirnya Allah Azza wa Jalla menjawab apa yang didoakan oleh Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an lewat turunnya surat An-Nisa ayat yang ke-95. Di mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan fisik diberikan keringanan untuk tidak ikut berperang atau berjihad fisabilillah. Masya Allah. Kedekatan yang sangat karib, yang sangat dekat sekali antara Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an dengan Rabbnya, dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, dari kisah ini pula kita bisa melihat bahwa keteguhan Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an dalam menjalankan ajaran agama Islam ternyata mampu menggugah langit. Para malaikat pun memuji keteguhan Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an. Selanjutnya mendengar, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an juga turut menuturkan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu ada Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril alaihi salam bertanya, "Sejak kapan engkau tidak dapat melihat?" Yang kemudian dijawab oleh Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an, "Sejak masa kanak-kanak." Lalu Jibril alaihi salam berkata, "Allah azza wa jalla berfirman, apabila aku mengambil indera penglihatan hambaku, tiada imbalan baginya selain surga." Nah, atas kalimat Jibril ini pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan selamat kepada Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an dengan mengatakan, "Engkau telah mendapatkan berita gembira masuk surga langsung dari malaikat Jibril alaihi salam." Dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpainya pendengar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan kepada Abdullah bin Ummi Makhtum, "Selamat datang wahai orang yang dititipkan Tuhanku untuk diperlakukan dengan baik." Insyaallah. Nah, mudah-mudahan pendengar, sekilas ataupun sedikit biografi dari sahabat mulia Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, khususnya yang masih memiliki penglihatan, untuk terus bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakar dan juga mentaati Allah azza wa jalla. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam silipuan. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini 27 Juni tahun 1880, telah lahir seorang anak perempuan bernama Helen Adams Keller. Tahukah Anda siapakah dia? Helen adalah bocah perempuan buta, tuli, dan bisu. Namun kemudian ia tumbuh menjadi penulis, aktivis politik, dosen, advokat bagi kaum difabel, dan pembicara yang suaranya didengar dunia. Helen lahir di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat. Sewaktu lahir, Helen Keller memiliki penglihatan dan pendengaran yang normal. Namun saat usianya hampir 2 tahun, ia diserang penyakit yang menyebabkannya menjadi buta dan tuli. Insan Edukasi, karena kesulitan berkomunikasi, Helen menjadi frustasi, sering marah dan sulit diajar. Ia terus berusaha untuk berbicara, namun tak seorang pun dapat memahaminya, termasuk orang tuanya sendiri. Saat usianya menginjak 7 tahun, orang tuanya mempercayai Anne Sullivan menjadi guru pribadi dan pembimbing Helen. Anne bisa memahami penderitaan yang dialami Helen, sebab ia pernah buta seperti Helen. Insan Edukasi, Helen kemudian masuk di sekolah Boston. Hingga akhirnya ia berhasil bersekolah di Universitas Harvard, khusus putri, cabang Universitas Radcliffe College. Pada masa kuliah, Helen menulis buku berjudul Kehidupan Saya, atas undangan sebuah majalah. Keinginannya untuk dapat membantu orang buta dan tuli di seluruh dunia dapat terwujud dengan cepat. Banyak sekali sumbangan yang ditujukan kepada orang buta dan tuli di seluruh dunia melalui Helen. Tahun 1904, Helen berhasil lulus perguruan tinggi dengan predikat magna cum laude. Ia adalah orang tunanetra dan tunarungu pertama yang berhasil lulus perguruan tinggi. Setelah lulus, Helen memulai tur keliling dunia untuk membantu orang buta dan tuli lainnya. Tahun 1923, Helen menjadi juru bicara bagi American Foundation for the Blind dan mengurus penggalangan dana serta pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik bagi penderita keterbatasan fisik. Tahun 1964, Helen mendapat anugerah Medali Kemerdekaan, sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan negara kepada penduduk sipil. Medali ini diserahkan secara langsung oleh Presiden Lyndon Johnson. Oktober 1961, Helen mengalami serangan stroke pertama dari serangkaian stroke yang ia alami. Penyakit ini membuatnya menarik diri dari publik. Ia menghabiskan tahun-tahun yang tersisa dengan dirawat di rumahnya. Hingga akhirnya, Helen Keller meninggal pada 1 Juni 1968 ketika berusia 87 tahun. Ia meninggal dengan tenang, yaitu ketika sedang tidur di rumahnya. Insan Edukasi, Helen Keller merupakan salah satu tokoh kemanusiaan terbesar di abad ke-20. Walaupun memiliki keterbatasan fisik, namun Helen Keller berhasil menjadi seorang penulis dan motivator hebat. Helen tidak pernah menyerah dengan keadaan. Kehidupannya menjadi bukti bahwa keterbatasan harus diterobos dengan semangat juang dan kemauan yang kuat.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Sistem 105 FM. Wow.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Indonesia.
1: Akhirnya selesai juga upacaranya. Aduh, capek banget nih. Ya ampun, panas sekali.
2: Kamu tuh baru upacara sebentar saja sudah mengelut.
1: Gak apa-apa lah.
2: Tetap semangat dong.
1: Siapa bilang aku tidak semangat? Aku nih tetap semangat. Cuma ya panas sis, tahu enggak sih sis?
2: Berarti kamu kalah sama kakekku tuh. Lihat di sana kakekku masih terlihat semangat tuh walaupun habis upacara.
1: Loh, kakekmu ikut upacara di sini juga, sis?
2: Jangan salah, Tina. Kakekku tuh dulunya pejuang juga loh.
1: Wow. Berarti kakekmu tahu dong tentang sejarah Indonesia?
2: Wah, jelas dong. Yuk, kita ke tempat kakek.
1: Ayo.
2: Kakek.
3: Siska, cucuku. Loh, ini sama siapa ini?
2: Oh, ini Tina teman sekolah Siska, kek.
3: Oh, teman sekolahmu ya?
2: Iya, kek.
1: Iya, kek. Perkenalkan, saya Tina.
3: Oh, iya.
1: Oh, iya, kek. Tadi Siska cerita, kakek dulu ini seorang pejuang ya?
3: Benar, cucuku. Dulu kakek pernah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Tuh, bener kan, Tin?
1: Iya, kalau begitu kakek tahu dong mengapa sih negara kita bernama Indonesia?
3: Oh, ya. Begini, cucu-cucuku. Asal-usul nama Indonesia itu melewati perjalanan sejarah yang panjang. Semula ada yang menamai Indonesia itu dengan sebutan Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Ada juga yang menyebut Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang, Hindia Belanda, dan Suwarna Dwipa atau Pulau Emas.
1: Wow.
3: Nah, pada tahun 1847 di Singapura terbit Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur yang dikelola oleh James Richardson Logan.
1: Wah, keren, kakek masih ingat ya. Lalu bagaimana, kek?
3: Nah, pada tahun 1850 Logan menulis artikel The Ethnology of Indian Archipelago atau Etnologi dari Kepulauan Hindia. Nah, Logan menyatakan perlunya nama khas bagi Kepulauan Indian. Kemudian ia menggunakan nama Indonesia dan mengganti huruf U dengan huruf O agar ucapannya lebih enak didengarkan. Maka lahirlah istilah Indonesia.
1: Oh, begitu ceritanya. Dari Indonesia menjadi Indonesia,
3: iya,
1: ya.
3: Benar, cucuku. Nah, orang pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan nama siapa? Ayo.
1: Ki Hajar Dewantara, ya, kak, ya? Betul,
3: benar,
1: ya, kak?
3: Ki Hajar Dewantara. Nah, ketika dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbiro. Nah, di Belanda inilah akhirnya beliau mempopulerkan nama Indonesia di dunia internasional.
1: Wah. Mendengar cerita kakek, sekarang Tina jadi lebih bangga ada di Indonesia. Ternyata negara kita sangat terkenal ya di penjuru dunia.
2: Kalau begitu, tidak mengeluh lagi kan kalau ikut upacara?
1: Enggak lah.
0: lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan

0: Eda, adong nabotohon motor tu pekambaru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kambaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu pekambaru.
0: Aha mai Eda.
1: Mandiri taksi Eda, adong tu pekambaru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da, Eda. Betul deh. On ma, giot manabusi perlengkapan di burta. Negit berbagas on, Eda.
1: Ulang lupa da, Eda. Manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma, Eda, na dong di toko permata bundai.
1: Bahat, Eda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis

Dis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: kemana? Katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesain.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final.

0: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidempuan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kembali melakukan penataan dan penyelenggaraan jabatan strategis di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Di antara sejumlah pergeseran personal yang tertuang dalam surat telegram nomor 1335/6/Kep.2026 tanggal 25 Juni 2026, serta keputusan Kapolri nomor Kep.925/6/Kep.2026 tanggal 24 Juni 2026. Pergantian pucuk pimpinan di Kepolisian Resor Kota Padang Sidempuan dan Tapanuli Selatan menjadi sorotan utama. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan kinerja, peningkatan profesionalisme serta penguatan kapasitas kepemimpinan dan efektivitas institusi Polri di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Untuk Kota Padang Sidempuan, jabatan Kapolres yang sebelumnya dijabat AKBP Dr. Wira Prayatna SH/SIK/MH kini resmi diemban oleh AKBP Novan Nanusa Gegodeski SH/SIK/MH. Rotasi dan mutasi ini merupakan langkah strategis Kapolri dalam menjaga

0: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahajat dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi rekan Raw, senang rasanya kembali menyapa dan menemani ruang pagi Anda. Terima kasih yang sudah bergabung bersama 105 Raw FM selama 2 jam ke depan. Saya Laila akan menemani Anda dengan program request pagi seperti biasa di lagu pop Indo dan juga pop manca. Kirimkan lagu requestan kamu ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon. Oke, ini kita sapa dulu perdana dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Halo, request pagi bersama Raw FM.
0: Halo. Gimana kabarnya Bang Boru di pagi hari ini?
1: Sehat.
0: Sehat. Mau request lagu apa Bang Boru?
1: Lagu dari Sugianto bisa?
0: Boleh, yang judulnya apa?
1: Jangan sakiti hatinya.
0: Jangan sakiti hatinya. Ada ini Abang Boru lagunya, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya buat siapa lah ya? Penjahit Natama, Bang Sadan, Bang Sarul, Ayah Jabrang. Mama Ika, Mama Rizki Satudua, Mama Boru Lubis, Marina, Laila, Saru Purnomo, Boru Regar.
0: Oke, Bang Boru.
1: Mudah-mudahan jangan sakit hatinya ya.
0: Oh. Aduh. Oke, Bang Boru. Aduh. Jangan sakiti hatinya, Dun. Ditunggu ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita call lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Pagi, Raw request. Assalamualaikum, Taina.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Abangnya gimana
2: baik,
0: kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Oke. Mau request lagu apa, Bang?
2: Lagu dari Clean Bandit, Rock by Baby.
0: Rock?
2: Rock by.
0: Rock by
2: Clean Bandit.
0: Dari siapa, Bang?
2: Clean Bandit, Rock by Baby. Lagu baca.
0: Oh oke, okay. Ini ada lagunya Bang, salam-salamnya buat siapa ini?
2: Ya, salamnya buat semua yang lagi dengar aja lah. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke okay, Bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, okay, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM. Dengan siapa di mana ini?
3: Juan Ricardo.
0: Gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah, lagi dengerin si cantik Burure.
0: Aduh, alhamdulillah. Mau request lagu apa Bang?
3: Lagu apa ya? Lagu Scorpion.
0: Scorpion. Itu judulnya Bang atau
3: grup bandnya?
0: Yang judulnya apa Bang?
3: Apa yang ada ya? Wind of Change. Ada angin yang berhembus.
0: Score. Apa Bang judulnya tadi?
3: Yang ada apa judulnya?
0: Bentar ya kita cari. Aduh, susah ya ini menulisnya.
3: Scorpion, S-C-O-R-P-I-O-N.
0: Scorpion.
3: Scorpion. Rajan King ngerti.
0: Bentar bang, bentar.
3: Scorpion, S-C-O-R-P-I-O-N.
0: Gak ada bang ini.
3: Kemarin ada saya ke sama Silia. Scorpion itu berblendnya.
0: Scorpion. Oke bang, judulnya apa ini? Nanti kita cari.
3: Wind of the Chain.
0: Wind of the
3: Indy.
0: Chain. Oke bang, ini saham-sahamnya buat siapa ini?
3: Buat Warrior Regar aja deh. Okay. Udah bersusah apa ya, dia udah capek.
0: Aduh.
3: Buat semua okay. Yang lagi denger aja.
0: Oke bang.
3: Oke, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya bang, nanti Layla putarkan. Oke, ini dari via chat WhatsApp. Kita baca dulu. Assalamualaikum kak, dari Niva mau request lagu Sunden Slow Shower. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum kak. Halo kak, aku Novita, mau request lagu Bahagia Lagi. Kirim salamnya buat pendengar Yani Modiste dan terutama untuk bestie aku yang di depan rumah. Aduh, siapa tuh bestinya? Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum kak, mau request lagu Hitsatsu Teleport dari JKT40. Dari Manda, cantik dan imut ya. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum kak, mau request lagu Cinta Terlarang dari Ilir Seven. Salam-salamnya buat kakak aja. Makasih kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Request Pondok Cinta by Nani Sugianto. Salamnya buat kamu yang lagi di studio Raw FM. Oke bang, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi. Halo kak, mau dong diputarin lagu-lagu? Lagu Baik Sayang dari Wali. Makasih kak, semangat ya. Oke. Mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 RAW FM, Your Lifestyle. Double shot.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Kembali lagi di 105 Rau FM, nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita dalam program request pagi. Menjelang siang sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia 105 Rau FM yang sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga lagu-lagu yang telah mengalun bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menambah semangat hari ini. Jangan kemana-mana, karena masih ada program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar kamu. Saya Laila pamit undur diri dari dua ruang dengar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidempuan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kembali melakukan penataan dan penyelenggaraan jabatan strategis di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Di antara sejumlah pergeseran personal yang tertuang dalam surat telegram nomor 1335/6/Kep.2026 tanggal 25 Juni 2026 serta keputusan Kapolri nomor Kep.925/6/Kep.2026 tanggal 24 Juni 2026. Pergantian pucuk pimpinan di Kepolisian Resor Kota Padang Sidempuan dan Tapanuli Selatan menjadi sorotan utama. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan kinerja, peningkatan profesionalisme serta penguatan kapasitas kepemimpinan dan efektivitas institusi Polri di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Untuk Kota Padang Sidempuan, jabatan Kapolres yang sebelumnya dijabat AKBP Dr. Wira Prayatna SH/SIK/MH kini resmi diemban oleh AKBP Novan Nanusa Gegodeski SH/SIK/MH. Rotasi dan mutasi ini merupakan langkah strategis Kapolri dalam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas yang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raus Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: Rekan Rau, apa yang terjadi jika kita makan kacang setiap hari? Makan kacang berbagai jenis setiap hari bisa memberikan Anda berbagai nutrisi dan manfaat kesehatan. Kacang-kacangan secara umum kaya akan lemak sehat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun nilai nutrisi setiap kacang bisa berbeda. Beberapa jenis kacang mengandung nutrisi tertentu yang lebih menonjol. Jenis kacang yang paling tinggi protein contohnya kacang mete, almond, dan pistachio. Jenis kacang yang paling tinggi lemak seperti kacang Brazil, kacang pinus, dan kacang kenari. Sementara jenis kacang yang paling tinggi lemak tak jenuh adalah kacang Brazil, pinus, hazelnut, macadamia, dan pekan. Kacang pekan juga paling tinggi karbohidratnya. Ketika Anda setiap hari makan jenis kacang tertentu yang mengandung nutrisi lebih banyak daripada yang lain, Anda tetap akan mendapatkan nutrisi penting lainnya. Nah, berikut ini beberapa manfaat makan kacang setiap hari untuk kesehatan. 1. Menurunkan kolesterol. 2. Mengurangi risiko penyakit kronis. 3. Menurunkan berat badan. 4. Meningkatkan kesehatan otak. 5. Meningkatkan suasana hati. 6. Menurunkan peradangan. 7. Melindungi jantung dan membantu mengatur kadar gula darah. Selain memiliki beberapa manfaat kesehatan, makan kacang setiap hari bisa memberikan beberapa efek samping, diantaranya meningkatkan asupan natrium dan mengonsumsi selenium berlebihan. Nah, rekan Rau, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Radio station in Padang Sidempuan 105 KW.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.
4: Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka bagi dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Barang siapa yang datang dengan membawa keburukan, tidaklah ia dibalas kecuali sama dengannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawmal qiyamah."
0: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Rekan Rau, madu memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, mulai dari merawat kesehatan kulit hingga jantung. Bahkan madu bisa menjadi pilihan alternatif untuk pengobatan alami untuk mengatasi beberapa penyakit. Umumnya madu memiliki warna coklat muda, meskipun begitu ada juga madu yang berwarna coklat tua. Namun kandungan nutrisi dan manfaatnya untuk kesehatan tubuh tidaklah berbeda. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan beberapa manfaat dan beragam penyakit yang bisa diatasi dengan madu. Yang pertama, mengoptimalkan kesehatan organ reproduksi produksi wanita. Bahan alami ini bisa menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. Madu jenis Royal Jelly mampu menurunkan dan mengatasi gejala PMS hingga menopause. Hal ini terkait kandungan antioksidan di dalamnya yang mampu melindungi organ reproduksi wanita dari stres oksidatif akibat radikal bebas. Yang selanjutnya, membantu proses penyembuhan luka. Terkadang luka yang ringan bisa kamu atasi menggunakan beberapa bahan-bahan alami seperti madu. Dilansir dari jurnal The Cochrane Database of Systematic Review, terdapat 26 hasil penelitian mengenai madu dan perawatan luka. Hasilnya, cairan alami ini paling efektif untuk menyembuhkan luka bakar ringan. Yang selanjutnya, mengoptimalkan kesehatan kulit dengan madu. Antioksidan yang sangat kaya bisa melindungi tubuh dari berbagai kerusakan sel dan jaringan akibat radikal bebas. Dengan begitu, kulit akan tetap sehat dan terhindar dari munculnya tanda-tanda penuaan dini. Dilansir dari Central Asian Journal of Global Health, madu juga mampu menghambat pertumbuhan kanker pada kulit. Hal ini karena adanya senyawa flavonoid dan fenolik. Flavonoid dalamnya berfungsi untuk menghambat proses perkembangan melanoma melalui penghentian siklus sel. Efek antiinflamasinya juga menurunkan risiko peradangan pada kanker yang bisa memicu perkembangan penyakit. Yang selanjutnya, mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Meskipun madu bisa meningkatkan kadar gula darah jika pengonsumsinya berlebihan, tetapi bahan alami ini juga bisa membantu kamu untuk mengontrol kadar gula darah. Hal ini karena kandungan antioksidannya yang tinggi, sehingga melindungi kamu dari sindrom metabolik hingga diabetes tipe 2. Bahkan ini merupakan pengobatan efektif untuk mengatasi ulkus kaki terkait diabetes. Yang selanjutnya, madu dapat ditingkatkan kesehatan jantung. Jantung yang sehat menjadi kunci dari kondisi kesehatan yang optimal. Mengonsumsi secukupnya bisa meningkatkan kesehatan jantung dan mencegah berbagai penyakit jantung. Yang selanjutnya, mencegah munculnya gejala asma. Bahan alami ini terkenal dengan kemampuannya untuk mengurangi gejala terkait dengan penyakit asma. Bahkan cairan alami ini bisa mencegah munculnya gejala asma kambuhan. Pengobatan menggunakan madu juga bisa mencegah peradangan pada saluran nafas. Masih perlu penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan asma oleh madu. Yang terakhir, mengoptimalkan kesehatan pencernaan. Mengonsumsinya dengan jumlah yang sesuai setiap harinya mampu membantu kamu dalam menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan antioksidan di dalamnya bisa melindungi organ pencernaan dari paparan radikal bebas yang memicu sejumlah gangguan kesehatan. Adapun jenis penyakit yang bisa diatasi dengan madu, yang pertama, batuk pada anak. Kedua, menurunkan risiko kanker. Dan ketiga, mengatasi jerawat. Ya rekan Rau, itu dia ya manfaat dan beragam penyakit yang bisa diatasi dengan madu.
1: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: Rekan Rau, lansia merupakan salah satu kelompok usia yang sangat rawan mengalami berbagai masalah kesehatan. Sehingga dengan demikian, tips kesehatan bagi lansia agar bisa tetap sehat dan bugar merupakan hal yang penting untuk diketahui baik oleh keluarga maupun lansia itu sendiri. Tips sehat untuk lansia juga diharapkan bisa menjadi acuan untuk membantu lansia dalam menjaga kualitas hidup, sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa tetap sehat dan aktif saat lansia bukanlah hal yang mustahil untuk dirasakan. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan tips sehat bugar untuk lansia. Yang pertama, aktif bergerak. Dengan aktif bergerak dan berolahraga, lansia bisa menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Selain itu, lansia juga bisa terhindar dari berbagai penyakit serius dan disabilitas yang biasanya baru muncul di masa lansia. Yang selanjutnya, menjaga berat badan agar tetap ideal agar terhindar dari resiko penyakit serius seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan stroke. Yang selanjutnya, konsumsi makanan sehat dan seimbang, serta cukupi kebutuhan air untuk terhindar dari dehidrasi. Yang selanjutnya, penuhi waktu istirahat dan hindari berbagai hal yang dapat mengganggu kualitas tidur. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, Rekan Rau, itu dia ya tips sehat bugar untuk lansia.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

0: 105 FM.
1: Eda,
2: oh Eda, tapi UBG-BG, ket merbagas mau burutak, betul deh kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.

0: Alamat Na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada Da Eda, telepon dohot WA Na, hubungi Ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta

0: garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
0: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
0: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

nyaman dan bersahaja. Kawan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya, tepat di pukul 14 hingga nanti mendekati formasi pukul 17 ya. Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Dan pastinya sudah bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, Dangdut, dan juga Lia dengan nomor yang sama tentunya ke nomor 0822 99

0: 0896 9965 dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Kita sapa langkah dulu penelpon perdana kita di siang hari ini. Halo, request time weekend bersama RFM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama.
1: Request time bersama weekend bersama Sumarusu.
0: Bo. Bo. Mamaku, Bo.
1: Si saja mau sini mau dok.
0: Oh, baya. Mamaku gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, Mama. Gimana ya? Rada-rada batuk.
0: Oh, iya, gitu. Emang lagi musim-musimnya ya, Mah ya?
1: Iya, lagi musimnya memang.
0: Iya, Mamaku. Ini Mama selalu jaga kesehatan ya, Mah ya.
1: Iya, dong.
0: Mau dengerin lagu apa ini, Mah?
1: Lagu apa ini tadi?
0: Pop Indo, Pop Manca boleh, Batak, Dangdut, Tapsel juga boleh.
1: Nah, semuanya.
0: Iya, kan ini weekend. Iya. Betul.
1: Iya. Dari apalah dulu sama Mama.
0: Bisa diulang?
1: Apa yang ada judulnya? I miss you.
0: I miss you. Dari siapa nih, Mah?
1: Dari Irwansyah.
0: Irwansyah, selalu ya, Mah ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Baru salam-salam lagi, Mah, lagunya.
1: Salamnya spesial buat Lia. Okay. Mawar ya selalu.
0: Amin.
1: Buat Tompong Bayu Cinta Topi Sahdan. Ada Om Tumis dan Mama Rizky. 1, 2 Oh, hari Kamis itu kami jumpa sama Mama Rizky loh.
0: Oh, di mana loh, Mah?
1: Di pesta.
0: Waduh, kondangan ya, Mah ya.
1: Di tempat orang itu, Rizul.
0: Oh iya, betul. Agak ada
1: buat
0: lagi.
1: Buat Mama Sika. Okay. Buat Mama Ayu. Buat Marina. Buat Laila, buat Ayah Japran, buat Sahrul, buat Mama Dira, dan semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, Mamaku, siap ditunggu lagunya.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon perdana kita di siang hari ini dari Mama Hikmah tadi ya, minta diputarkan lagu I Miss You dari Irwansyah dan juga dari Saskia ya. Oke, dari via telepon lagi ini kita angkat lagi. Halo, request time weekend bersama RFM.
2: Halo, request time. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabar ini?
2: Alhamdulillah, ana
0: bihayir.
2: Masya
0: Allah.
2: Bagaimana kabar dirimu?
0: Diriku juga sama sih, Bang, ya. Oke, Bang. Mau dengerin lagu apa siang hari ini?
2: Lagu apa kira-kira ya, dia?
0: Apa ini, Pop Manca, Pop Indo, Batak, Dangdut, Tapsel?
2: Indo aja, nanti rundut.
0: Ah, jangan rundut-rundut ya, jangan dibuat rundut.
2: Soalnya di tanggal tua ya.
0: Ah. Double kill, Bang. Kenapa, Bang?
2: Jamrut.
0: Jamrut, boleh yang mana ini?
2: Apa yang ada?
0: Banyak. Dari Jamrut. Ada maaf, terima kasih, berakit-rakit, pelangi di matamu, ajari aku. Waktuku mandi, untuk ibu, tentang kita, Surti Tejo. Surga milikmu, sik-sik si batu manikam juga ada ini. Pelangi di matamu, selamat ulang tahun, Ningrat. Terus hapus aja nomorku, berikan cinta tumbuh di hatimu. Ajari aku mencintaimu. Nyonya muda. Yang mana ini, Bang? Gak ada yang disebut ini ya?
2: Siapa ya? Gak ada judulnya.
0: Yang mana nih, Bang?
2: Setan tertawa, ada gak judulnya?
0: Setan tertawa? Aneh ya. Setan tertawa
2: ini
0: dari Jamrut. Oh ya, dari Bumerang sih, Bang, itu.
2: Nah. Ada?
0: Dari Bumerang itu, Kak. Iya, dari Bumerang, Bang, yang ada itu.
2: Iya.
0: Iya, bukan dari Jamrut ya, dari Bumerang. Emang mereka beda ya?
2: Beda dong.
0: Nah, itulah, dari Bumerang, Bang, bukan dari Jamrut.
2: Nah, itu aja pun jadilah.
0: Oke, deh.
2: Nanti rendu urus tinggal di hari, Pak.
0: Iya, please, jangan dibuat rundut. Mau salam-salam lagi, Bang, lagunya.
2: Oke, deh. Buat dia aja, buat semua yang lagi dengar aja. Lihat selalu.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon lagi nih. Aduh, Among Bor bisa dicoba-coba lagi ya, di calling-calling liatnya lagi ya. Kita angkat lagi dari via telepon dari Bang David ini. Halo, request time weekend bersama Roy FM.
3: Selamat siang.
0: Siang kembali, Bang David.
3: Iya.
0: Iya, gimana kabar ini, Bang?
3: Baik, baik, kamu?
0: Bang. Alhamdulillah baik, Bang. Ini mau dengerin lagu apa?
3: Boleh. Request lagu dari Suryanto Siregar ada.
0: Suryanto Siregar, boleh Bang, yang mana judulnya?
3: Cinta Nipar Bengkel.
0: Cinta Nipar Bengkel, bentar kita cek dulu. Iya Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
3: Kirim salam buat besar Abang tadi. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Rafa, terima kasih dia.
0: Oke Bang, siap, ditunggu lagunya. Oke, Bang Raffi, bentar kita cek lagi dari via chat WhatsApp dulu sebelum lanjut ke via telepon ya. Oke, dari via telepon dari Amang Boru sudah mengudara ya. Halo, request time weekend bersama Raffa.
4: Halo, request time weekend bersama Raffa.
0: Halo Amang Boru, gimana kabar ini?
4: Kabar sehat.
0: Oke, Amang Boru, mau request lagu apa ini siang hari ini?
4: Dari Ellen Mamo.
0: Ellen Mamo, boleh yang mana judulnya?
4: Jangan Kau Ragukan Cintaku.
0: Jangan Kau Ragukan Cintaku, waduh.
4: Iyalah.
0: Jangan Kau Ragukan Cintaku dari Ellen Mamo. Oke, Amang Boru, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
4: Iya, salam-salamnya. Buat semua penggemar Rau lah.
0: Aduh.
4: Khususnya kita berdua.
0: Oke, Amang Boru, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Amang Boru, nanti kita putarkan ya. Oke, dari via chat WhatsApp, kita sapa-sapa lagi dari via chat WhatsApp dulu. Dari Bang Chavi sini di Penyanggar minta diputarkan lagu Hati Rangga dari Tapsel Remix ya. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Terima kasih, Lia. Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp ini. Oke, dari via telepon. Masih ada dari via telepon. Kita sapa dan angkat dulu. Oke. Halo, request time weekend bersama RFM.
5: Request
0: time weekend.
5: Masih ya.
0: Siang kembali Bang Arnold ya.
5: Iya Bang Arnold.
0: Gak salah kan Bang ya.
5: Iya betul 100
0: buat Bang. Mantap. Gimana kabarnya ini Bang? Aduh
5: 100 perak maksudnya.
0: Kenapa gak 1000 aja? Bang Arnold gimana kabarnya ini? Ini suaranya putus-putus ya, Bang ya?
5: Mau ikut lagunya Jale.
0: Oh, bisa diulang?
5: Ada enggak?
0: Bisa diulang?
5: Rijale.
0: Oh, yang
5: sebenarnya
0: itu.
5: Aku ini cantik. Aduh. Yang itu lagunya.
0: Oke, ada sih Bang, ada lagunya ada.
5: Ada kan?
0: Ada betul.
5: Rijale.
0: Iya.
5: Udah.
0: Iya, Bang, udah. Mau salam-salam lagi lagunya?
5: Catat. Pokoknya buat semua lah.
0: Okay, kan
5: kamu buat dia.
0: Okay.
5: Ya udah gitu aja.
0: Ya udah gitu aja.
5: Thank you.
0: Okay, Bang, siap. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Sayonara. Okay, dari via telepon ternyata masih ada ya dari via telepon ya. Lanjut lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Revam.
6: Request time bersama Revam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mamaku. Gimana kabarnya ini?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini Mas yang hari ini?
6: Lagu Batak.
0: Batak boleh, yang mana ini?
6: Margogo Ijur Bari.
0: Margogo Ijur Bari versi cowok atau cewek ini Mas?
6: Yang cewek.
0: Yang cewek dari Serlina Pitu. Oke, mama lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
6: Salam buatnya Lia, selamat tugas.
0: Oke.
6: Buatnya Mama Rizki Aituhur, Mama Rizki Burwarahab. Bapak Bayo Juntak, buat edaku di Jalan Damar Boru Sinaga, buat Mama Ilham, buatnya Mama Natan, selamat mendengarkan Mak Natan.
0: Aduh, disenggol-senggol.
6: Udah itu aja Lia.
0: Oke, mamaku siap, ditunggu lagunya.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sebenarnya sepertinya kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan nanti dia akan kembali lagi membacakan requestan dari via chat WhatsApp, dari via SMS maupun nanti juga dari via telepon. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.
7: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5

0: malam jam 3 pagi biasanya di snus, tapi kalau lagi demam Piala Dunia terus yang main tim jagoan, baru bunyi sekali pasti langsung melek. Catat jadwal pertandingan hari ini biar nggak kelewatan pertandingan tim favoritmu. Di hari Sabtu 27 Juni 2026, pukul 2 waktu Indonesia Barat, Norwegia versus Prancis dan Senegal versus Irak. Di pukul 7 waktu Indonesia Barat, Uruguay versus Spanyol dan Tanjung Verde versus Arab Saudi. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Selandia Baru versus Belgia dan Mesir versus Iran. Biar bisa nonton Piala Dunia di mana aja dari HP kamu, jangan lupa TV-in paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi Metalkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan juga nggak bakal kelewatan. Jadi, siapin jersey favorit, cemilan dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face.

0: CV Manggiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biar kalau masih barang di tentunya di siang menjelang sore hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Ada yang sudah bergabung dari via chat WhatsApp. Ini katanya minta diputarkan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Katanya, waduh panas-panas begini ya. Katanya minta diputarkan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari Gitaf ya. Oke, ditunggu lagunya. Satu lagi katanya lagu Kopi Dangdut. Aduh, dua ya, double ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita putarkan kalau masih ada waktunya ya. Masih dari via chat WhatsApp dari Mama Ika di Tarutung Baru. Siang Lia, siang juga Mama. Mau minta lagu Unang Gabe Dosa. Oke Mama, siap. Ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp. Ini minta diputarkan lagu Dunia Yang Nanti katanya. Salam-salamnya untuk pendengar Yani Monesti, semua yang dengar sehat selalu. Amin. Oke, ditunggu lagunya ya. Kita angkat dulu dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Revan.
1: Halo juga.
0: Halo juga Bang Borkat. Gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini, Bang?
1: Boleh lagu Batak.
0: Lagu Batak boleh.
1: Sidoni Parkuku Hitam.
0: Sidoni Parkuku Hitam. Oke Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Ya, salam lah sama kawanku yang ngomong ini aja lah.
0: Nah, oke deh.
1: Ya,
0: oke Bang, siap. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Sidoni Parkuku Hitam dari Dan Son Trio ya. Oke Bang Berkat, siap. Ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Kita cek lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request time, perkenalkan dari Ucok di hatimu. Waduh, minta lagu Ajari Aku Mencintaimu dari Jamrud. Oke, lagu ini dikirim untuk yang dengar aja. Terima kasih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siap ya, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu Sesi Potret dari Ari Lesmar dan juga Enau katanya. Salam-salamnya buat kamu aja. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu ya, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM Your Lifestyle.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan

0: sebagai berikut: camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw, dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program magister, hingga program doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah dalam arti seluruh perintah-perintahnya mudah untuk dilaksanakan dan tidak berada di luar kemampuan manusia. Begitu pula, mudah dalam larangan-larangannya. Semua yang dilarang oleh syariat mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan menyebabkan manusia mengalami kesempitan karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bahkan, semua yang dilarang oleh agama, akal yang sehat juga menganggapnya buruk dan fitrah yang selamat juga membencinya. Oleh karena itu, setiap Muslim hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama ini, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Siapa saja yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka pada akhirnya ia akan menyerah dan kewalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna ad-din yusra wa la yushad ad-din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
4: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore dan malam hari.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
7: Kilas utama daerah hari ini.
8: Dan Rau inilah kilas utama daerah hari ini dari daerah Lubuk Pakam. Sebanyak 227 kepala daerah dari 37 provinsi telah mengonfirmasi kehadiran pada hari ulang tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan rangkaian pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026 yang akan digelar di Kabupaten Deli Serdang pada 1 hingga 3 Juli 2026. Mengusung tema APKASI, Satu Misi, Satu Aksi Membangun Negeri. Perhelatan tersebut akan menjadi ajang berkumpulnya para para pemimpin daerah dan seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, berbagi pengalaman pembangunan, serta membangun sinergi dalam mendorong kemajuan daerah. Bupati Deli Serdang Dr. Haji Asri Luddin Tambunan mengatakan, kepercayaan yang diberikan kepada Deli Serdang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan potensi daerah kepada seluruh Indonesia. Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya hari ulang tahun APKASI diselenggarakan di Sumatera Utara, sekaligus masuk dalam rangkaian hari ulang tahun ke-80 Kabupaten Deli Serdang. Puncak hari ulang tahun Deli Serdang akan disemarakkan dengan penampilan Yodra dan Band Armada di alun-alun Pemkab Deli Serdang pada 1 Juli. Sementara rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-26 APKASI akan diisi dengan berbagai agenda strategis, diantaranya dialog otonomi daerah, forum bisnis daerah, Women Program, Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026, dan Fun Walk yang melibatkan peserta dari berbagai daerah serta masyarakat umum. Untuk itu, Bupati mengajak masyarakat untuk turut menyukseskan agenda nasional tersebut dengan menunjukkan keramahan, semangat gotong royong, dan kebanggaan sebagai masyarakat dari Serdang. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle saya Ria. Terima kasih.
7: Demikian kilas utama daerah hari ini.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Naku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Eda, adong lo buat toho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santai kan baru berangkat na.
6: Adong Eda, langganan nai midai anggu tu pekan baru.
5: Aha mai Eda?
6: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
5: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
7: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap dinullah. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang bahaya sumpah palsu. Semoga melalui pembahasan ini menambah pemahaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar yang budiman, sumpah palsu adalah dosa besar yang disejajarkan dengan syirik, durhaka pada orang tua dan membunuh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu. Contoh sederhana dari sumpah palsu yang sering kita saksikan. Ketika ada seorang anak yang bolos, tidak masuk sekolah dan ia pergi ke warnet menghabiskan waktunya dengan game online, ketika ditanya kepadanya apakah dia main ke warnet, maka si anak tersebut menjawab dengan penuh keyakinan, demi Allah saya tidak main ke warnet, saya pergi ke sekolah sebagaimana biasa. Fenomena sumpah palsu seperti tadi sering kita temukan, dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang menganggap remeh perkara tersebut, padahal sumpah palsu tersebut dosa besar yang diancam pelakunya dengan siksa neraka. Dan iblis adalah makhluk yang pertama melakukan sumpah palsu untuk menjebak Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20-22, fawaswasa lahuma syaitanu liyubtia lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, tidaklah Rob kalian melarang kalian untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Dan syaitan pun bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua. Pendengar yang budiman, simaklah akibat akhir dari sumpah palsu. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 77, innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aimanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga sedikit, maka mereka itu tidak mendapat pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Alangkah ngeri dan dahsyatnya azab pelaku sumpah palsu. Berhati-hatilah dengan lisan Anda. Takutlah kepada Allah dan takutlah kepada hari pembalasan. Karena hidup ini sesaat. Mulai saat ini dan kedepannya jangan mudah lagi bersumpah. Semoga Allah tetapkan hidup kita dalam ketakwaan dan kejujuran. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat yang kedua, mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Tidak sedikit orang yang menutupi kebohongannya dengan sumpah. Seorang suami atau istri yang mengkhianati pasangannya misalnya, ketika dikonfirmasi tentang pengkhianatannya, maka dengan entengnya ia bersumpah. Demi Allah, aku tidak selingkuh. Seorang koruptor tidak segan-segan mengumbar sumpah palsu untuk menutupi perbuatan korupsinya. Demi Allah, aku tidak korupsi. Pencuri yang sudah tertangkap basah pun terkadang tanpa beban berkelit dengan ribuan sumpah. Seseorang yang menggunjing dan memfitnah orang lain ketika ditegur oleh orang yang difitnah tidak jarang sering berkilah dengan sumpahnya. Demi Allah, saya tidak pernah mengatakan apa-apa tentang kamu. Demi Allah, kamu benar-benar sahabat sejatiku. Mereka itu benar-benar telah menjadikan sumpahnya sebagai perisai. Pendengar yang budiman, bersumpah palsu adalah karakter orang-orang munafik. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi, bahwa salah satu karakter orang munafik yaitu banyak bersumpah palsu untuk menutupi kedustaannya. Ayat ini memberi sinyal kuat bahwa orang-orang munafik biasa mengumbar sumpah setiap kali terkuak tipu daya atau rencana jahat mereka atau komentar buruk mereka tentang kaum muslimin. Mereka lakukan itu untuk menutupi kebusukan dan kebobrokan sehingga mereka tidak dihukumi sebagai orang kafir yang halal darah dan hartanya. Kebiasaan orang-orang yang menutupi keburukannya dengan bersumpah palsu termasuk pelecehan terhadap Allah karena ia telah membawa-bawa nama Allah dalam sumpahnya, yakni demi Allah, guna menutupi kebobrokannya. Astaghfirullah wallahul musta'an. Pendengar yang budiman, tanamkan di keluarga Anda agar jangan terbiasa dengan sumpah dan jangan sekali-kali membiarkan seorang pun dari anggota keluarga Anda terbiasa dengan sumpah, bersumpah dengan membawa-bawa nama Allah. Caranya dengan menumbuhkan nilai-nilai kejujuran sejak dini kepada mereka, menjelaskan bahayanya sumpah palsu, dan yang lebih penting lagi, memberikan keteladanan yang baik dalam masalah ini. Memang tidak dosa orang bersumpah untuk kebenaran, tetapi ketika itu menjadi kebiasaan, maka bukan hal yang baik, bahkan bisa masuk kategori halaf atau banyak bersumpah yang dilarang Allah untuk mengikutinya. Serta lebih dari itu, banyak bersumpah berpotensi besar untuk terjerumus ke dalam sumpah palsu. Untuk itu, jangan biarkan istri, suami, dan anak-anak Anda menyepelekan dan mempermainkan sumpah. Buat komitmen dan tulisan besar di rumah Anda, jangan ada sumpah palsu di antara kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi masjidku ini, di mana tidaklah dia mendatanginya kecuali karena kebaikan yang akan dia pelajari atau mengajarkannya, maka kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang mendatanginya bukan karena itu, maka kedudukannya seperti seseorang yang melihat barang dagangan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah dalam arti seluruh perintah-perintahnya mudah untuk dilaksanakan dan tidak berada di luar kemampuan manusia. Begitu pula mudah dalam larangan-larangannya. Semua yang dilarang oleh syariat mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan menyebabkan manusia mengalami kesempitan karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bahkan, semua yang dilarang oleh agama, akal yang sehat juga menganggapnya buruk dan fitrah yang selamat juga membencinya. Oleh karena itu, setiap Muslim hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama ini, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Siapa saja yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka pada akhirnya ia akan menyerah dan kewalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna ad-din yusra wa la yushad ad-din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
4: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore dan malam hari.

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu

Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatanmu itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amen.

Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali.

Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

Suatu pagi Abu Bakar bertanya, "Hari apa sekarang?" Istrinya menjawab, "Hari Senin." Kemudian dia bertanya kepada Aisyah, "Hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Ramatullah?" Aisyah menjawab, "Hari Senin." Abu Bakar pun berkata, "Aku berharap dapat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini hingga malam hari nanti." Namun, secepat kilat dia berpikir tentang Romawi dan Persia, serta terlintas dalam benaknya sebuah pikiran. Kemudian dia memanggil Umar dan berkata, "Dengarkan wahai Umar, lalu laksanakan. Aku sangat berharap meninggal siang ini. Jangan ditunda-tunda. Lekas kirim pasukan untuk membantu Mutsana yang sedang menunggu persiapan pasukan dari orang-orang murtad yang sudah insaf dan taubat. Namun jika aku tidak wafat sekarang, hingga malam hari nanti, jangan ditangguhkan sampai pagi. Cepatlah bergabung dengan Mutsana. Jangan terbawa dan larut dalam duka sebesar apapun. Tapi ingat urusan agama dan pesan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tahu apa yang aku lakukan pada saat Rasulullah wafat. Tiada kesedihan melebihi hari itu. Demi Allah, kalaulah aku menunda-nunda perintah Allah dan Rasulnya, pasti aku dihukum dan kota Madinah akan bergejolak. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada pasukan Syam, kembalikan pasukan Khalid ke Irak karena mereka pribumi dan penguasanya. Mereka dikenal tangguh dan memiliki keberanian untuk menghadapi musuh." Umar berjanji melaksanakan tugas sesuai amanah. Kemudian beliau keluar menyimpan rahasia itu sambil mengusap air matanya yang berlinang. "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu dan seluruh umat Islam rahmat wahai

0: Aisyah dan ibunya segera mendekati Abu Bakar setelah Umar keluar rumah. Tiba-tiba beliau jatuh tidak sadarkan diri dan matanya terpejam setelah menahan sekaratul maut. Aisyah menangis sambil melantunkan syair.
1: Demi Allah, ratapan seseorang tidak cukup bagimu. Hari kesedihan yang menusuk dada.
0: Kedua matanya terbuka dan menatap kepada Aisyah seraya berkata,
1: bukan seperti itu, tetapi seperti firman Allah.
2: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
0: Quran Surat Kaf, Surat 50 ayat 19.

0: Elisa masih terlihat sedih sambil bergumam. Setiap orang yang ditinggalkan merasa sedih kehilangan. Sementara yang meninggal tenang. Matahari pun terbenam di kota Madinah pada Senin sore tanggal 21 bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, Abu Bakar sempat mengucapkan firman Allah.
1: Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
0: Quran Surat Yusuf Surat 12 ayat 101.

0: itulah kata-kata akhir yang terucap dari bibirnya. Berakhirlah kehidupan seorang Abu Bakar, tetapi sinar kebaikannya tetap menerangi alam jagat raya ini.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar sosialisasi integrated area development dan workshop peran pada pihak Kabupaten Tapanuli Selatan di Aula Sarasi lantai 3 kantor Bupati Tapanuli Selatan Sipirok pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia tersebut bertujuan memperkuat sinergi para pemangku kepentingan dalam pengembangan perhutanan sosial dan terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu dan dihadiri Wakil Bupati Haji Jafar Syahbudin Ritonga, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Balai Perhutanan Sosial Medan, BPKSDA Sumatera Utara, Pimpinan OPD Tapanuli Selatan, Camat Tapanuli Selatan, Kepala Desa, Kelompok Tani Perhutanan Sosial, Perguruan Tinggi, Perbankan, Perusahaan, NGO, serta pelaku usaha. Dalam sambutannya, Bupati Gusirawan menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berjalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Menurut beliau, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki potensi besar berupa sumber daya alam, keanekaragaman hayati, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta kawasan hutan yang bernilai ekologis dan ekonomis tinggi. Potensi tersebut harus dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga menyoroti dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Tapanuli Selatan pada akhir tahun 2025 dan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Bencana tersebut menyebabkan ribuan hektar lahan pertanian mengalami gagal panen, merusak perkebunan masyarakat, serta mengganggu sektor perikanan dan ekonomi masyarakat secara luas. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Tapanuli Selatan yang selama ini berada di atas 5% mengalami penurunan hingga hanya mencapai 2,49% pada triwulan akhir tahun 2025. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, di antaranya pengembangan jagung, perikanan, peternakan, dan sektor pertanian lainnya yang terintegrasi dengan program perhutanan sosial. Bupati menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tengah memaksimalkan pemanfaatan kredit usaha rakyat atau KUR khusus daerah terdampak bencana dengan bunga 0% bagi pinjaman hingga Rp100 juta sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menggalakkan gerakan 10.000 hektar jagung, gerakan 1.000 kolam menuju swasembada ikan, serta pengembangan sektor peternakan guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Gusirawan juga mendorong optimalisasi 21 izin perhutanan sosial yang telah ada di Kabupaten Tapanuli Selatan agar benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia atau PETAI, Mas Rizal Saraan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam mendorong lahirnya kebijakan Integrated Area Development di Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau menjelaskan Integrated Area Development merupakan pendekatan pembangunan di kawasan yang mengintegrasikan berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perhutanan sosial. Menurut beliau, dari sekitar 210 izin perhutanan sosial di Sumatera Utara, sebanyak 21 izin berada di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat. Melalui workshop tersebut, para peserta diajak mengidentifikasi potensi usaha perhutanan sosial, menyusun peran masing-masing pemangku kepentingan, membangun komitmen bersama, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam dokumen IAD Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada kesempatan tersebut, Mas Rizal juga melaporkan bahwa PETAI bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindaklanjuti permohonan dukungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terkait rehabilitasi kawasan terdampak bencana melalui program restorasi di kelompok tani mawar seluas 50 hektar dan kelompok tani gemilang tani seluas 55 hektar. Kegiatan sosialisasi dan workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Balai Perhutanan Sosial Medan, Jaya Saputra Barus, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Melvi Juliwati Sinaga, serta fasilitator dan tenaga ahli IAT Oding Alfandi. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, perbankan, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan perhutanan sosial yang berkelanjutan serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 RAW FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, RAW FM.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bayu.

0: versus Irak, di pukul 7 waktu Indonesia Barat, Uruguay versus Spanyol, dan Tanjung Verde versus Arab Saudi. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Selandia Baru versus Belgia, dan Mesir versus Iran. Biar bisa nonton Piala Dunia di mana aja dari HP kamu, jangan lupa aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi Metalkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan juga nggak bakal kelewatan. Jadi, siapin jersey favorit, cemilan, dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Hey, Sidimpuan.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Guys, alur drama boleh aja nggak pasti, tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton, wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pedes kamu.
1: Masih ada?
0: Gimana sih? Punya aku mana? Ada nggak?
1: Kamu udah hilang deh, nggak tahu di mana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis nggak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So.
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Pada usia remaja, umumnya seseorang berada dalam kelalaian. Ketika usianya telah mencapai 40 tahun, maka akalnya semakin sempurna dan kejiwaannya semakin dewasa. Ketika usianya telah mencapai 60 tahun, maka telah banyak pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari kehidupan. Rentang waktu 60 tahun adalah tempo yang cukup bagi seseorang untuk sadar dari kelalaiannya, mengambil pelajaran dari kekeliruannya, dan bersiap bekal untuk menghadap Rabb-nya. Seseorang yang telah ditangguhkan umurnya hingga 60 tahun, tetapi ia masih tetap bergelimang dalam kemaksiatan dan tidak juga bertaubat dari dosa, maka ia tidak punya alasan atau udzur sedikitpun ketika kelak menghadap Allah Ta'ala dan dihisab di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "A'dzara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana."
6: Allah tidak menerima alasan untuk meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan dari seseorang yang telah dipanjangkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Maka sudah selayaknya usia 60 tahun senantiasa diisi dengan taubat dan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan di akhirat.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Hey, Sidimpuan.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta, Kisah Tokoh. Tokoh tidak selalu orang terkenal, populer, dan banyak dibicarakan orang. Di bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, olahraga, hiburan, dan apa saja, selalu ada tokoh yang dengan kegigihannya, dengan ketekunannya, berhasil mendudukkan diri sebagai yang terbaik

yang bertahan, yang penuh pengabdian, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan terhadap profesinya. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan kali ini?

0: insan edukasi, gemulai gadis-gadis ayu dengan pesona kostum yang anggun, diiringi bunyi gamelan yang rampak dalam irama menghanyutkan, tersaji dalam koreografi yang adiluhung, memberi suasana agung pagelaran tari Jawa klasik. Namun kini, apa yang tergambar tersebut dari waktu ke waktu perlahan jarang dapat disaksikan, terlebih di tempat-tempat umum. Kini, pagelaran tari Jawa klasik hanya dapat disaksikan dalam kesempatan istimewa di tempat istimewa pula, seperti di Kraton Kasunanan Surakarta maupun di Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalaupun dipertunjukkan di luar keraton, salah satunya pada upacara pernikahan adat Jawa atau sebuah festival. Kehadiran televisi yang didominasi sajian hiburan produk budaya baru terasa makin menepikan budaya Jawa yang adiluhung, khususnya tari Jawa klasik. Tari Jawa klasik memiliki sejarah yang cukup panjang, sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Sebagai pusat budaya, kerajaan-kerajaan di Jawa banyak melahirkan tari Jawa klasik yang diciptakan pujangga dan pencipta tari keraton maupun baginda raja sendiri. Maka, setiap keraton, terutama Kraton Kasunanan Surakarta maupun Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menyelenggarakan perhelatan tari Jawa klasik. Karena keterbatasan kesempatan pementasan itulah, dewasa ini tidak banyak generasi muda yang mengenal dan mau mempelajari, apalagi menjadi penari Jawa klasik. Sebab, kecuali diperlukan ketekunan tersendiri, profesi sebagai penari Jawa klasik memang tidak menjanjikan. Sementara, banyak budaya produk baru begitu instan mengantar seseorang menjadi cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan lumayan. Insan edukasi, di tengah keprihatinan kita semakin terpinggirnya dan tergesernya tari Jawa klasik, muncul sosok perempuan yang gigih dalam menekuni, mempelajari, dan melestarikan tari Jawa klasik tersebut. Dia adalah Nungki Kusumastuti.
1: Perkembangannya sekarang adalah bahwa memang tari tradisi itu tergeser, bahwa orang-orang itu demikian ingin modern, lalu bahwa modern itu harus meninggalkan yang lama. Padahal kan enggak, modern itu belajar dari yang lama, lalu mencari sesuatu yang baru, bahkan bisa belajar dari yang tradisi itu, kemudian digarap menjadi lebih matang.
0: Insan edukasi, Nungki Kusumastuti selama ini dikenal publik sebagai pemain film dan sinetron. Ternyata, di tengah kesibukannya menjalani profesi tersebut, Nungki tekun mempelajari dan gigih melestarikan tari Jawa klasik. Ketekunan dan kegigihannya itu ia tunjukkan dengan menjadi penari tari Jawa klasik sampai sekarang. Ia juga mempelajari antropologi tari dan perkembangan ilmu tari pada umumnya. Keinginannya memperluas dan memperdalam ilmunya di bidang tari tersebut, ia tunjukkan dengan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Jakarta di jurusan antropologi. Setelah lulus S1, pasca sarjana S2-nya juga diteruskan di jurusan yang sama. Belum puas dengan dua gelar yang telah diperoleh, Nungki melanjutkan ke program S3 di jurusan antropologi tari yang mahasiswanya hanya 2 orang termasuk dirinya. Insan edukasi, mengapa Nungki begitu bersemangat memperdalam ilmunya di bidang antropologi? Insan edukasi, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi, Kisah Tokoh segera kembali.
2: Let's get it started. 105 FM.

0: Insan Edukasi masih dalam program Kisah Tokoh bersama Nungki Kusumastuti. Mengapa Nungki begitu tertarik mempelajari antropologi?
1: Lalu saya memang tertarik untuk mempelajari karena kalau antropologi itu kan belajar tentang kebudayaan. Kebudayaan itu luas sekali, diantaranya kesenian, diantaranya adalah tari. Dan saya ingin menunjukkan betul bahwa kalau kita bicara kebudayaan, bicara manusia, kita bicara tentang hasil perbuatan manusia dalam arti segala macamnya itu, nah disitulah ada peran tari.
0: Insan Edukasi, tari tidak hanya hasil olah budi, karsa dan cipta semata. Bukan sekedar sebuah gerakan yang disusun berkesinambungan yang dipadukan dengan musik pengiringnya. Bagi Nungki, tari merupakan gerakan yang penuh makna, sebuah sarana pembelajaran terhadap makna hidup dan kehidupan.

0: Insan edukasi, hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam. Seni adalah bagian dari kebudayaan. Seni dapat dipelajari dan diekspresikan dalam berbagai media, termasuk seni tari. Ada kalanya, tari menjadi suatu karya seni yang agung, sehingga para penarinya dianggap sebagai seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari yang lainnya, karena kemampuan dan keahliannya menampilkan tari, terutama tari Jawa klasik. Tapi suatu ketika, bisa saja penari, terutama penari tradisi, dianggap ditempatkan pada strata yang lebih rendah.
1: Ada satu masa gitu ya, yang dimana penari itu dianggap cuman letik. Letik itu kesannya cuman penari jalanan, penghibur, pencari duit. Tapi pada saat tertentu ada satu masa mempunyai tingkatan yang tinggi. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan bahwa perilaku orang untuk menjadi wanita Jawa yang baik diantaranya dengan belajar nari, karena di situ akan belajar banyak, bukan hanya sikap gerak tapi pengetahuannya itu tadi.
0: Insan edukasi, ternyata tari bukan hanya sebagai hiburan saja. Tari, teristimewa tari Jawa klasik, memiliki fungsi yang lebih luas. Di samping ada unsur seni, juga ada unsur religius di dalamnya. Seseorang yang ingin belajar menari tari Jawa klasik dituntut memiliki ketekunan, kesabaran, kehalusan sikap, kesungguhan untuk mengekspresikan gerakan penuh makna dari tarian itu sendiri. Dan semuanya itu harus dilandasi rasa percaya diri. Maka tak jarang seorang penari tari Jawa klasik yang akan pentas harus menyiapkan diri lahir batin, terlebih jika membawakan tari Jawa klasik ciptaan para raja.
1: Fungsi seni dalam hal ini tari, ya dia memang ada unsur religinya sampai sekarang memang, lalu juga unsur seni karena pernyataan estetika, dan orang kalau melihat lama-lama orang yang udah senang tari, gak puas tuh kalau cuma segitu, dia menuntut yang lebih dari itu. Di dalamnya kemudian ada simbol-simbol yang seringkali memang menyiratkan kehidupan.
0: Insan edukasi, tari sudah menjadi bagian hidup Nungki. Lalu, bagaimana upaya Nungki untuk melestarikan tari tradisi tersebut? Kisah tokoh segera kembali.
2: Hey, Sidimpuan.

0: insan edukasi, diperlukan usaha keras untuk memperkenalkan tari tradisi, terlebih tari Jawa klasik kepada generasi muda agar nantinya tidak punah. Dan ternyata, Nungki merasa terpanggil untuk itu. Ia memperkenalkan tari tradisi kepada anak-anak muda. Nungki bersama teman-temannya dari Gedung Kesenian Jakarta mengunjungi sekolah-sekolah menengah atas di Jakarta untuk memperkenalkan tari tradisi tersebut. Caranya, Nungki dan kawan-kawannya menari di hadapan mereka. Meski tidak semua SMA yang dikunjungi bersedia menerima kehadiran mereka, namun Nungki dan kawan-kawannya tidak putus asa. Akhirnya, berkat kegigihannya, hampir 100 SMA di Jakarta bersedia menerima kehadiran Nungki dan kawan-kawannya. Dari upayanya itu, Nungki berharap generasi muda mengenal seni tari tradisi. Sesudah mengenal, ia akan mencintai dan diharapkan tertarik pula untuk mempelajari. Dan apa yang Nungki lakukan memperoleh hasil.
1: Tadinya ditolak-tolak karena mereka bilang lebih baik mereka belajar matematika daripada ngeliat kesenian 2 jam. Padahal sebulan sekali aja belum tentu kita datang ke sekolah-sekolah itu karena juga dana yang terbatas. Tapi ternyata anak-anak itu demikian senang dan mereka menganggap bahwa dalam hidup mereka, mereka sebenarnya memerlukan itu.
0: Apa yang dilakukan Nungki dan kawan-kawan perlu didukung oleh pemerintah. Ini baru langkah awal yang perlu ditindaklanjuti agar seni tradisi, khususnya tari Jawa klasik, dapat dilestarikan dan diminati generasi muda. Tidak lagi dicap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak modern. Selain dukungan pemerintah, juga orang tua.
1: Nah, ini sekarang orang tua juga banyak sekali kurang memberikan informasi anak-anaknya pada tari tradisi. Lalu sekolah, lalu juga peran pemerintah yang paling penting sebetulnya.
0: Insan edukasi, atas upayanya yang gigih selama ini, Nungki mendapatkan penghargaan Anugerah Citra Adi Karsa Budaya untuk usahanya melestarikan tari tradisional Indonesia. Selain anugerah penghargaan, munculnya generasi muda yang berminat mempelajari tari tradisi merupakan anugerah lain bagi Nungki. Apa yang dilakukan Nungki dengan memperkenalkan tari tradisi ke sekolah-sekolah ternyata memperoleh hasil, seperti yang dituturkan Mei Lianita.
2: Setelah masuk IKJ, aku diperkenalkan sama tari-tarian tradisi dan ternyata memang aku suka gitu. Tari tradisi apa aja aku suka, pokoknya kalau aku udah ngeliat suka dan pengen belajar. Karena masing-masing tradisi tuh beda-beda. Ada yang keras gitu, ada yang dia butuh gagah, ada yang lembut, halus.
0: Begitu juga dengan Chris yang juga menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta.
3: Aku juga dulu sempat gitu ngecap, kuno gitu kan, sebelum aku masuk di sini gitu. Tapi pada saat aku masuk di sini, aku belajar betul dan aku nari betul. Aku ngerasain betul, emang aku nari tradisi dan gak cuma nari-nari gitu doang.
0: Insan edukasi, rupanya tak kenal maka tak sayang, ada benarnya juga. Karena banyak generasi muda tidak mengenal tari tradisi, maka generasi muda pun tidak mencintai. Namun setelah mereka mengenal, ternyata mereka tergugah. Sebagaimana yang dilakukan Mei dan Chris, mereka belajar tari di Institut Kesenian Jakarta dan sekaligus menjadi penari.

0: Insan edukasi, itulah sosok Nungki Kusumastuti, pemain film, sinetron, dan ilmuwan bidang tari yang mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian tari tradisi teristimewa Tari Jawa Klasik. Setiap profesi yang ditekuni dan dijalani secara sungguh-sungguh dan profesional niscaya memberikan hasil. Sampai jumpa dalam program Kisah Tokoh berikutnya. Tetap di 1251 kHz Radio Edukasi. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
2: Hey, Sirimpuan.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidempuan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kembali melakukan penataan dan penyelenggaraan jabatan strategis di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Di antara sejumlah pergeseran personal yang tertuang dalam surat telegram nomor 1335/6/Kep.2026 tanggal 25 Juni 2026 serta keputusan Kapolri nomor Kep.925/6/Kep.2026 tanggal 24 Juni 2026. Pergantian pucuk pimpinan di Kepolisian Resor Kota Padang Sidempuan dan Tapanuli Selatan menjadi sorotan utama. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan kinerja, peningkatan profesionalisme serta penguatan kapasitas kepemimpinan dan efektivitas institusi Polri di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Untuk Kota Padang Sidempuan, jabatan Kapolres yang sebelumnya dijabat AKBP Dr. Wira Prayatna SH/SIK/MH kini resmi diemban oleh AKBP Novan Nanusa Gego Deski SH/SIK/MH. Rotasi dan mutasi ini merupakan langkah strategis Kapolri dalam menjaga dinamika kinerja institusi serta memastikan setiap jabatan strategis diisi oleh personal yang kompeten, berpengalaman, dan berintegritas tinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naikuitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

0: Seniman besar Italia Michelangelo pernah mengatakan, "Hal yang kecil akan membentuk kesempurnaan, tetapi kesempurnaan bukanlah sebuah hal yang kecil."
1: Insan edukasi menguasai hal yang sifatnya kecil dan mendasar akan sangat memudahkan seseorang dalam mengembangkan bidangnya. Seperti halnya mengapa kita harus hafal terlebih dahulu abjad A sampai Z agar memudahkan kita dalam menyusun kata-kata. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengenal angka-angka 1 hingga 10? Atau menguasai matematika dasar penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian? Karena hingga kapanpun hal mendasar tersebut akan senantiasa terbawa mengikuti. Insan edukasi, bukankah sesuatu yang besar itu terbentuk dari hal-hal yang kecil? Dan sudahkah Anda menghargai hal-hal kecil?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

mendengarkan Rau, jangan lupa download aplikasi RAU FM di Play Store. Jangan lupa. Satu hati ada dua jiwa.

Rekan Rau, mata panda adalah istilah yang digunakan awam untuk menunjukkan lingkaran gelap di bawah area mata. Masalah kesehatan ringan ini meskipun sekilas sepele tapi terkadang cukup mengganggu penampilan. Ketika mata panda muncul, kamu bakal terlihat kelelahan, sayu, atau kurang tidur. Untuk mengenal lebih dekat dengan gangguan kesehatan ini, kenali penyebab mata panda dan cara menghilangkan mata panda yang paling efektif. Menurut dokter, ada beberapa penyebab mata panda. Di antaranya, pigmentasi atau pembentukan pigmen atau zat pemberi warna kulit secara berlebihan pada bagian kantung mata bisa membuat area wajah ini terlebihan lebih gelap. Kemudian penumpukan lemak di bawah mata secara tidak langsung memicu terbentuknya cekungan di bawah mata dan membuat area kantung mata lebih gelap. Lalu penipisan kulit di sekitar area seputar mata, kurangnya fleksibilitas kulit dan munculnya kerutan di bawah mata, dan kebiasaan menggaruk bagian bawah mata. Adapun cara menghilangkan mata panda secara efektif, yaitu gunakan eye cream mata panda yang memiliki bahan aktif dengan formula mencerahkan atau mencegah hiperpigmentasi seperti azelaic acid, vitamin C, atau retinoid. Lalu suntik filler hyaluronic acid apabila mata Anda disebabkan munculnya garis-garis halus di bawah mata. Kemudian peremajaan kulit dengan tindakan medis atau PRP. Dan yang terakhir, terapi laser untuk mata panda. Jika kamu khawatir dengan masalah kesehatan ini, coba diskusikan dengan dokter untuk opsi cara menghilangkan mata panda secara efektif sesuai kondisi dan penyebab mata panda kamu. Dengan begitu, problem kulit yang mengganggu penampilan ini bisa segera diatasi.

0: Singapore.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Kan Rau inilah kilas utama daerah hari ini dari daerah Lubuk Pakam. Sebanyak 227 kepala daerah dari 37 provinsi telah mengonfirmasi kehadiran pada hari ulang tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan rangkaian pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026 yang akan digelar di Kabupaten Deli Serdang pada 1 hingga 3 Juli 2026. Mengusung tema APKASI, Satu Misi, Satu Aksi Membangun Negeri. Perhelatan tersebut akan menjadi ajang berkumpulnya para pemimpin daerah dan seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, berbagi pengalaman pembangunan, serta membangun sinergi dalam mendorong kemajuan daerah. Bupati Deli Serdang Dr. Haji Asri Luddin Tambunan mengatakan, kepercayaan yang diberikan kepada Deli Serdang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan potensi daerah kepada seluruh Indonesia. Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya hari ulang tahun APKASI diselenggarakan di Sumatera Utara, sekaligus masuk dalam rangkaian hari ulang tahun ke-80 Kabupaten Deli Serdang. Puncak hari ulang tahun Deli Serdang akan disemarakkan dengan penampilan Yodra dan band Armada di alun-alun Pemkab Deli Serdang pada 1 Juli. Sementara rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-26 APKASI akan diisi dengan berbagai agenda strategis, di antaranya dialog otonomi daerah, forum bisnis daerah, women program, grand final Putri Otonomi Indonesia 2026 dan fun walk yang melibatkan peserta dari berbagai daerah serta masyarakat umum. Untuk itu Bupati mengajak masyarakat untuk turut menyukseskan agenda nasional tersebut dengan menunjukkan keramahan, semangat gotong royong, dan kebanggaan sebagai masyarakat dari Serdang. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

rekan Rau masih dalam program Naik Vitas bersama Wanda. Kebiasaan setiap orang dalam suasana belajar mungkin berbeda-beda. Beberapa orang lebih suka belajar dalam suasana sunyi, namun banyak pula yang senang belajar sembari mendengarkan musik. Nah, jika kamu senang belajar sambil mendengarkan musik, kemungkinan kamu bisa meraih nilai yang lebih baik. Survei itu mengamati hubungan antara musik dan belajar para responden. Ditemukan beberapa mereka yang belajar sembari mendengarkan musik cenderung memiliki IPK di atas 3,2 dalam skala 4. Hampir separuh dari 2.000 responden atau 49% mengaku mendengarkan musik secara rutin saat belajar. Lalu, sebanyak 60% responder menyampaikan mereka belajar lebih baik dengan adanya suara musik daripada dalam kesunyian. Beberapa suara lain yang sering didengarkan orang saat belajar termasuk suara alam 30%, suara kehidupan nyata 26%, dan podcast 24%. Persentase dari responden yang belajar sembari memutar musik lebih banyak ditemukan pada individu berusia 18-25 tahun dibandingkan individu berusia 58-76 tahun. Sebanyak 80% peserta yang mendengarkan musik ketika belajar sepakat bahwa musik merupakan alat terapi. Juga 75% peserta menyampaikan musik membantu mereka menyerap informasi. Ada pula 81% responden mengakui musik membantu mereka untuk lebih menikmati pengalaman mereka selama belajar. Survei tersebut juga menemukan dari 2/3 responden yang masih fokus di bangku sekolah, 58% diantaranya mendengarkan musik sambil belajar. Responden pendengar musik kemungkinan besar menggunakan perangkat, kartu catatan, atau alat lainnya untuk membantu mengingat informasi. Sekitar 64% peserta yang mendengarkan musik menyebut mereka menjadi lebih mudah saat menghadapi ujian, dan 80% peserta merasa lebih siap untuk mengikuti kelas. Nah, itu dia rekan Raut, ternyata manfaat belajar sambil mendengarkan musik sangat baik ya.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

saat sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu di situ. Hey, si Dimpuan.

Rekan Rau, memiliki kulit wajah yang cerah dan tampak awet muda mungkin menjadi impian di sebagian besar orang. Walaupun tidak dapat dipungkiri jika di berbagai faktor seperti gaya hidup dan polusi udara dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit wajah, namun ada beberapa kebiasaan yang bisa membuat kamu mencegah penuaan dan membuat penampilan wajah lebih glowing dan tentunya awet muda. Nah, ada beberapa tips kebiasaan agar wajah semakin cerah dan awet muda, yaitu minum air putih, tidur yang cukup, menggunakan sunscreen, mengeksfoliasi kulit, dan yang terakhir menggunakan serum. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa kebiasaan mudah yang bikin kulit wajah lebih cerah dan awet muda.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih. Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Haqqah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil Qari'ah.
0: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa amma Tsamud fa uhliku bil Taghiyah.
0: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah.
0: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ.
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

0: khaliyah.
1: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna 'anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka 'anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluhu.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thumma al-jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal
0: azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

kita akan ngebahas teknis untuk bisa menghijrahkan status dengan melobi langit dengan doa. Kan katanya doa itu bisa mengubah takdir, benar? Benar gak tuh? Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Dan takdir itu bisa dirubah-rubah suka-suka Allah dong. Orang Allah yang nulis takdir, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi gak usah pesimis, gak usah putus asa dulu. Wah kayaknya memang takdirnya gak bisa, orang yang jahat kayak saya, yang pernah punya masa lalu yang kelam, nikah dengan akhwat yang hafizah dari pesantren apa gitu. Kan kayaknya takdirnya enggak wal hafizin, gimana sih ayatnya? Saya jadi lupa. Orang yang soleh, orang yang menjaga diri dengan orang yang menjaga diri, orang yang soleh dengan orang yang soleh. Atau ibin li toibat. Orang yang baik ketemu orang yang baik. Tapi kan saya mah orangnya udah keburu gak baik duluan. Sekarang lagi belajar jadi orang baik, tapi belum baik-baik amat. Sedangkan dia mah udah terpelihara dari dulu. Kayaknya kita mah gak sekufu, gak selevel, beda dunia. Yang satu dunia putih, satu dunia hitam. Ini gimana nih, gak ketemu nih. Takdirnya mungkin kita emang gak layak untuk dia. Tetapi dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk mengganti takdir. Makanya malam ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan jalur langit untuk bisa mendapatkan hajat kita, baik menikah, dapat kerjaan, punya anak, dan keajaiban-keajaiban lain yang bisa kita dapatkan kalau kita tahu cara menggunakan jalur langit. Sebelum kita masuk materi itu, yuk kita tilawah bareng-bareng ayat yang standar lah tentang doa. Udah pada tahu kan? Silakan dibuka. Ayat apa? Surat Al-Baqarah ayat 186. Itu standar banget kalau bab doa. Surat Al-Baqarah ayat 186.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat, kalau kita kasih judul, ayat ini tuh janji Allah kepada orang yang berdoa. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah, maka dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, oh ilahi. Ada masalah dikit, ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja. Ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, artinya jadi pundung, jadi putus asa dalam berdoa, karena tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita enggak akan binasa. Kita enggak akan kalah, kita enggak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak kembali. Ini clue penting nih, bisa dicatat. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini enggak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Makanya ayat ini kalau kita kasih judul adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Maksudnya gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar gak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah gak dengar yang kemarin, saya harus keraskan lagi suara saya. Enggak, ini qarib. Arti ini qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Gak usah diucapkan, di dalam hati aja Allah udah dengar. Siapa yang pernah berdoa di dalam hati terus langsung Allah ijabah? Rasulullah. Coba teman-teman buka awal juz kedua. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Itu gara-gara Nabi ada harapan di dalam hati tapi gak berani ngomong gitu ke Allah. Cuma dipendam di dalam hati doang. Tapi langsung diijabah oleh Allah. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman,

teman-teman membatin ke Allah. Ini yang harus kita coba lakukan. Belajar membatin kepada Allah. Itu romantis banget. Jadi duduk sendiri, Allah, ngomong gitu dalam hati. Dan yakinlah ini qorib, Allah tuh dengerin. Jangan pikir saya kayak ngomong sendiri, kayak orang kurang apa waras. Enggak, Allah itu mendengar. Jadi kita batin aja sama Allah, ngomong dalam hati. Ya Allah, saya tuh lagi gini, ada masalah. Ngomong dalam hati kita. Please Allah, please gitu ya. Nah, itu kalau kita membatin, inni qoribun wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Jadi Nabi enggak enak mau ngomong, ya Allah, tolong dong pindahin kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Soalnya daripada dikata-katain melulu sama orang Yahudi, mau ngomong kayak gitu tuh enggak enak sama Allah. Malu Rasul ke Allah. Masa kiblat aja minta dipindahin. Akhirnya Nabi cuma ngelihat ke langit aja tiap hari. Udah selesai, pulang. Besok lihat lagi ke langit. Turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Maka kami palingkan kiblat ke arah yang kamu sukai. Coba lihat. Turun wahyu untuk merespon doa Nabi yang bahkan belum diverbalkan. Belum diucapkan dengan kata-kata, tapi Allah udah ngerespon. Ini kan keajaiban doa nih. Cuman kita seringnya ngerasa udah minta berkali-kali kok gak dikasih-kasih. Kita belajar sekarang. Rasul gak usah minta pakai verbal, cuman membatin doang dalam hati, Allah udah ngasih. Pernah gak teman-teman ngerasa kayak gitu? Ada kepengen sesuatu, tiba-tiba terwujud. Pernah kan? Tapi kepengennya yang baik-baik. Pengen misalnya, aduh, saya pengen banget umroh, cuman mau ngomong kayak gitu mah, saya mah orangnya kayaknya gak mungkin bisa umroh kalau ngandalin harta. Orangnya gak mampu, kerjanya juga pas-pasan, gimana mau umroh untuk makan aja susah. Tapi pengen banget dalam hati kita. Dan itu rindunya tuh rindu banget. Setiap kali ngelihat video atau tayangan di TV tentang umroh dan haji, menitikkan air mata. Saking kangennya ke Baitullah. Allah tahu itu dalam hati kita. Tiba-tiba ada-ada jalan. Ada aja jalannya. Dan bisa dikasih sedekah, bisa juga hadiah, bisa juga door prize, bisa juga macam-macam. Pokoknya ada jalan aja, tiba-tiba bisa umroh. Dan saya sering banget membawa orang umroh. Di antara jamaah itu selalu ada satu atau dua orang yang umrohnya itu miracle, keajaiban dari Allah. Ketika saya cari tahu alasannya apa, ternyata emang dia dari dulu pengen banget umroh, cuman gak bisa ngandelin hartanya. Allah kasih jalan yang lain. Bukankah Allah itu memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu? Kan itu yang sering kita dengar kan. Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Kalau udah Allah undang, pasti mampu. Kalau Allah gak ngundang, walaupun dia mampu, gak akan bisa. Jadi Allah bukan mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Sehingga kita kalau hati kita kayaknya pantas diundang, Allah undang tuh. Begitu juga dalam urusan rezeki. Aduh, saya pengen kerjaan yang kerjaannya itu lebih halal, lebih nyaman, bisa sholat berjamaah tepat waktu, ada waktu juga buat keluarga, bisa juga berdakwah ke teman-teman. Akhirnya membatin kita itu karena kuat banget, Allah wujudkan. Ini artinya Allah qoribun, Allah maha dekat. Sehingga kalau kita pengen doa kita itu powerful, belajar dari as-siqah billah. Tips pertama adalah as-siqah billah. Percaya deh sama Allah. Percaya sama Allah. Jangan berdoa dengan ragu-ragu. Kayak kita datang kepada seseorang untuk minjem duit, tapi kita ragu. Dia nih kayaknya orangnya susah kalau dipinjemin. Kalau minta dipinjemin gitu. Ini saya lagi ada masalah dikit nih. Boleh minta bantu gak? Apa? Gimana ya ngomongnya? Susah ngomongnya tuh ragu-ragu gitu kan ya. Akhirnya kita ngomongnya tuh gak enak, gak nyaman. Membuat dia juga ngasih ke kita juga ragu-ragu. Akhirnya gak nyaman tuh hubungan kita sama dia. Tapi kalau kita yakin banget sama dia orangnya baik, kalaupun dia gak ngasih dengan cara yang kita minta, kita yakin bahwa dia tuh pasti akan nolong kita. Sehingga kita akan curhat masalah kita itu dengan tulus. Bahwa kita punya masalah kayak gini-gini. Bukannya kita mau minta-minta, cuman sifat dari manusia itu saling tolong-menolong. Kita beritahu masalah kita, dan kita yakin dia pasti akan nolong kita. Kalau gak bisa ngasih duit, dia akan minta tolong kepada orang lain yang mungkin bisa membantu kita. Dia akan ngasih link. Dia akan memediasikan kita. Oh, aduh maaf ya, saya juga lagi sekarang lagi butuh uang. Ini lagi nabung-nabung juga. Sama, kita mah lagi sama-sama pengen hijrah status.
cuman nih saya kenal ada teman.

yang dia alhamdulillah orangnya tuh suka banget bantu orang lain. Mungkin saya bisa merekomendasikan, saya bisa bantu kamu, ayo kita jalan bareng, ngomong sama temannya. Pokoknya kita yakin dia bisa nolong. Nah kalau kita yakin, percaya sama Allah, Allah itu gak butuh perantara. Allah bisa nolong kita dengan cara apapun. Walaupun takdirnya udah ditulis, kamu tuh gak akan punya istri sampai meninggal dunia. Ya Allah, masa gitu sih? Gak akan punya istri. Ya Allah, tapi gimana, masa saya mau hidup sendiri terus? Kamu gak akan punya istri, kata malaikat teh. Ini orang doanya, kata kan malaikat dengerin doa kita ya. Kalau di hati malaikat gak tahu, tapi kalau di lisan kita doa, ya Allah, beri saya seorang suami yang benar-benar bisa mendidik agama saya, kata malaikat. Neng, ganti doa yang lain aja tuh Neng. Itu mah takdirnya udah ditulis, Neng gak akan punya suami, kata malaikat. Kita mah walaupun malaikat ngomong gitu, ah biarin aja. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Maha Wadud, Engkau bisa mengubah takdir, kata malaikat. Ya juga sih, cuman takdirnya udah ditulis Neng. Ya Allah, terus aja. Tiba-tiba tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayahnya nemuin, ternyata pas kita nguping dari kamar, wah itulah calon pangeran Ki, pangeran kita yang datang untuk melamar kita, calon raja, calon imam. Malaikat heran-heran, wah subhanallah nih, si Enang ini gak putus asa dalam meminta. Kita juga gitu, doa aja terus. Walaupun takdirnya sudah ditulis, karena Allah bisa mengubah takdir lewat doa dan harapan. Masih ingat cerita seorang ibu di zaman Nabi Musa dulu? Yang datang kepada Nabi Musa bilang, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah, saya gak punya anak, udah tua kayak gini, bisa gak ya saya minta tolong Nabi Musa doa kepada Allah supaya saya punya anak? Kata Nabi Musa, bisa aja sih, gak apa-apa ibu, ya udah saya doain, ya Allah ini ada ibu minta anak. Kata Allah, ya Musa bilang ke dia, dia gak akan punya anak, itu sudah takdirnya. Kata Nabi Musa, ibu maaf, udah ada jawaban nih dari Allah. Gimana ya Nabi Musa? Allah bilang takdir ibu gak akan punya anak. Oh gitu ya, ya udah deh pulang. Sampai di rumah, ya Rahim, ya Rahim, doa aja terus. Besok datang lagi, karena dia pengen tahu kabar dari langit. Nabi Musa itu bisa bicara ke langit. Ya Nabi Allah, saya mau tahu nih, kira-kira Allah sudah memperkenalkan belum ya permintaan saya? Permintaan apa? Pengen punya anak. Tapi kan kemarin udah kata Allah takdirnya gak akan punya anak. Ya coba aja dulu sekali lagi, siapa tahu sudah mau sekarang Allah memperkenankan. Wah ini benar-benar dia husnuzan sama Allah, siqah, percaya sama Allah. Gak percaya kepada yang lain, percaya sama Allah aja. Nabi Musa karena udah di apa, terus aja direngekin minta gitu. Nabi Musa bilang, ya Allah ini ada ibu yang kemarin, gimana dong ya Allah? Kata Nabi Musa, kata Allah, ya Musa takdirnya dia gak akan punya anak. Bilang sama dia, ibu udah terima aja takdir ibu, ibu gak akan punya anak. Oh iya, pulang lagi, ya Rahim terus aja sepanjang malam, sepanjang hari doa berhari-hari. Datang lagi kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah udah berubah belum? Udah mau belum Allah ngasih saya anak? Kan udah kemarin takdirnya, tapi coba lagi sekali lagi aja. Nabi Musa minta lagi ke Allah, kata Allah masih yang sama, pulang lagi. Gak datang-datang lagi ke Nabi Musa. Setelah beberapa bulan, datang-datang bawa bayi. Assalamualaikum, sudah semangat sekarang, beda gitu ya. Kalau dulu assalamualaikum, melas gitu ya. Sekarang assalamualaikum, hei Nusa. Kata ibu, hah, ibu yang kemarin, ya itu siapa? Anak saya, hah, anak ibu, anak kandung maksudnya, bukan nyuri. Nih anak kandung saya ini Nabi Musa. Wah, Nabi Musa, nggak wah sih, subhanallah kalau Nabi Musa. Kalau saya mah wah gitu ya. Kalau Nabi Musa, masya Allah. Nabi Musa tanya ke Allah, ya Allah, itu ibu yang kemarin katanya takdir nggak akan punya anak, kok bisa punya anak? Ceritanya gimana Allah? Ceritain dong, saya kok nggak update gitu informasinya, kata Nabi Musa. Allah ngasih update. Kata Allah, Musa, setiap kali aku bilang dia gak akan punya anak, dia terus berdoa dengan menyebut, ya Rahim, ya Rahim. Allah itu kan senang banget dipuji, dan Allah lebih berhak untuk dipuji. Kalau kita senang dipuji gak baik, kalau Allah senang dipuji emang punya hak untuk dipuji kan? Allah senang dipuji. Dia bilang, ya Rahim, kamu bilang gak akan punya anak, dia bilang, ya Rahim, terus saja berharap. Wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Rahmatku mendahului takdir. Akhirnya dengan sifat rahim, Allah mengubah takdir ibu ini. Walaupun secara ilmiah gak mungkin punya anak karena sudah menopause, tetapi Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Nah tips pertama adalah, kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mujizat dan keajaiban, adalah atsiqah billah, harus percaya sama Allah. Pertama, percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa
mengubah apapun yang dia kehendaki. Apa yang Allah ingin, masya Allah, kan pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah gak pengen, gak akan terjadi. Jangan suzon sama Allah terus bilang, ah gak enak ah banyak minta, amal saya sedikit, mending saya beramal aja gak usah banyak minta. Jangan memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk. Orang kalau kita banyak minta, dia akan kesulitan, lama-lama dia akan merasa terganggu. Tapi Allah kalau gak diminta, dia marah. Manusia kalau kita minta banyak-banyak, dia marah. Allah kalau kita gak minta, dia malah marah. Masya Allah ya, luar biasa. Allah tuh seneng banget kalau hambanya meminta. Sehingga diantara hamba yang paling Allah cintai, diantara hamba-hambanya, hamba yang paling banyak menengadahkan wajah dan telapak tangannya, ilahi, ilahi, minta sama Allah. Allah tuh suka banget diminta. Orang yang suka meminta itu bahasa Arabnya awwahun. Inna Ibrahim la awwahun halim. Ibrahim itu hamba yang awwahun halimun. Awwah halim. Halim itu artinya menahan amarah. Awwah da'a. Da'a artinya banyak berdoa. Kalau da'a itu berdoa. Kalau da'a senang banget doa. Ada masalah dikit, ilahi, Rabbi, ngadu aja ke Allah, manja gitu. Dan Allah tuh senang banget dengan hamba yang kayak gitu. Sehingga sampai Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuman garam. Garam aja minta ke Allah. Sepele banget masalah kita. Ya Allah, mudah-mudahan nanti gak macet ya. Minta sama Allah. Kok macet ya Allah? Ya biar kita sabar. Udah tahu jam macet, berangkatnya telat gitu ya. Jangan salahin Allah. Tapi minta, bilang. Biasakan kita tuh komunikasi sama Allah dengan manja. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jawab ujiannya. Udah belajar sih ya Allah, cuma gak tahu kan semuanya di tanganmu. Minta ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ya Allah, ini rezeki darimu. Makasih ya. Makan. Kalau bahasa lainnya makasih, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal tuh? Kalau enggak hafal, udah aja bismillah lah. Alhamdulillah gitu. Bismillah ya Allah, masya Allah ini rezeki darimu. Udah selesai makan, udah apa? Sendawa gitu. Alhamdulillah, Allah baik banget. Ngomong sama Allah, sering-sering komunikasi sama Allah. Dan Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama ya, bukan ada. Kalau ada itu beda. Allah di mana-mana itu beda. Tapi Allah bersama kalian itu artinya Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah mencatat, Allah maha menilai bersama kita. Kalau ada, dia bertempat. Sehingga nanti kalau ada anak bilang, mah Allah di mana? Allah ada di mana-mana dek. Ntar dia malah karena cerdas, kalau gitu di WC juga ada, kan gak boleh kan? Ini jawaban yang keliru, kurang filsafat. Allah itu bukan ada di mana-mana. Allah bersama kita dimanapun kita berada, itu beda. Kalau bersama, ma'iyah, artinya Allah melihat, menyaksikan, mendengar, menghargai, dan terus memelihara dimanapun. Sehingga gak usah khawatir bahwa, ah ini mah gak di masjid, gak apa-apa. Selama bukan di tempat yang najis, seperti di kamar mandi atau di mana, yang tempat-tempat yang gak boleh, kita itu mah gak. Tapi yang di tempat yang umum, di pasar, di jalan, lagi di kendaraan, di dalam masjid, di luar masjid, Allah, ilahi, Rabbi, kalau perlu lebih, ini lagi lebih manja lagi, pakai irama dikit, Allah, gitu. Wah, kayak orang manggil temennya gitu. Atau kita miss call Allah dulu, ya Allah, udah gak ngomong apa-apa. Itu miss call. Miss call Allah. Ngapain miss call? Caper, kangen sama Allah. Allah, Allah, gitu lagi. Itu zikir kan? Allah, Allah, Allah. Kata Allah, ada apa hambaku? Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Terus saja Allah, di miss call berkali-kali. Pas Allah buka, wah 100 miss call. Allah 100 kali zikir. Udah 100 kali miss call, Allah yang telpon balik. Ada apa hambaku? Wah ditelepon sama Allah. Lewat kejadian-kejadian hidup, tiba-tiba ada kejutan dari Allah. Langsung bilang sama Allah, thanks Allah. Kan romantis tuh sama Allah. Jangan semua cuma sama cewek doang bilang thanks, segala macam bahasa-bahasa yang keren. Sama Allah juga harus keren. Tapi setelah thanks, alhamdulillah, karena itu yang paling baik. Intinya harus percaya sama Allah. Allah tuh seneng banget didoain. Ya,
kita berdoa kepadanya gitu. Allah tuh senang. Terus makna percaya sama Allah juga, kita percaya bahwa Allah itu enggak akan ngecewain orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengijabah doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Enggak usah khawatir, pasti diijabah. Tapi kok masih belum aja Ustaz? Nah, kita harus belajar apa itu makna diijabah. Jangan-jangan Allah udah mengijabah, kita gak ngerti. Kayak ada analogi tentang orang yang tenggelam, terus dia meninggal sambil menuduh Allah, Allah kok gak nolong saya, bukankah aku sudah mengirim pelampung? Jadi pelampung itu cara Allah menolong kita. Kita berharap ditolongnya tiba-tiba selamat aja di pantai. Gak kayak gitu, Allah punya cara. Sehingga kita harus belajar memahami maksud Allah. Allah maksudnya apa? Di antara cara Allah mengijabah, kata para ulama, satu, Allah mengijabah persis seperti yang kita minta. Dua, Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta. Yang ketiga, Allah kalau gak ngasih persis, ngasih yang lebih baik, dikasih di akhirat. Bahkan itu lebih keren daripada di dunia. Ah, kok di akhirat sih? Ntar dulu, akhirat itu jaraknya gak jauh dengan kita. Cuma 60 tahun. 60 tahun tuh cepat banget loh. Sekarang rata-rata usianya berapa? Bahaya kalau nanya usia. Kalau saya mah udah setengah, udah 30-an tahun. Teman-teman pasti masih 17 ya. Angkat tangan yang 17. Enggak ada di bawah 20 tahun, di bawah 20 tahun. Yang di atas 40. Gue enggak berani angkat tangan, ada sih. Artinya waktu 60 tahun itu gak lama, sebentar doang. Jadi analoginya gini, kita lagi kuliah, pengen nikah. Terus kita naksir sama seorang cewek, cantik banget. Dan saking cantiknya, sampai kita cuma bisa bermimpi. Wah, saking cantiknya, kayaknya gak mungkin banget buat kita. Tiba-tiba ayahnya bilang, "Dek, kamu senang sama anak saya?" "Yang mana, Pak?" Masih nanya yang mana, takutnya yang tadi kebalik. "Ini yang lagi apa? Yang lagi kuliah, yang namanya si Fulana misalnya. Sebutlah namanya Nisa apa gitu ya." Terus dia bilang, "Boleh, Bapak setuju kamu nikah sama anak saya, tapi ditunda dulu sampai kamu lulus kuliah." Kita seneng nggak tuh? Sampai lulus kuliah nggak apa-apa. Masa kita bilang nggak mau, Pak, kalau lulus kuliah mending nggak usah deh, saya mau yang sekarang. Pasti nggak gitu kan, karena kita tahu ini cantik banget, keren banget, soleha banget, idola banyak cowok-cowok di kampus, dikasih buat kita. Syaratnya cuma satu, tunggu lulus kuliah 4 tahun lagi. Pasti kita akan sabar banget menanti itu. Nggak mungkin kita bilang, "Pak, Bapak kalau nawar yang serius dong, 4 tahun mah lama tuh, Pak." Yang kedua, tips supaya doa kita powerful. Kalau doa sama Allah itu yang romantis, bahasa Arabnya munajat, curhat sama Allah. Dan doa itu ibadah, bukan sekedar permintaan, bukan cuma request, tapi ibadah. Jadi kalau orang rajin doa sama Allah itu akrab sama Allah. Dan kalau akrab jadi romantis sama Allah, enak gitu hubungannya dengan Allah tuh, adem banget, nyaman banget. Pas dia berdoa, "Ilahi," gini ngomong kayak Nabi Zakaria yang tadi di surat Maryam pas sholat rakaat kedua. Apa kata Zakaria? Ini bentuk curhatnya Zakaria.

nidaan khafiyah. Zakaria tuh kalau doa tuh lirih banget suaranya, lembut banget. Jadi duduk sendiri, Ilahi ya Allah, bersenandung seperti Nabi Daud. Romantis sama Allah, bukan ya Allah, itu mah doa khusus untuk perang itu mah. Doain Palestina, doain Suriah itu harus tegas. Kayak Nabi kalau berdoa itu dengan menelunjuk. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi mengangkat kedua tangan sampai tinggi, kadang Nabi gak mengangkat tangan, kadang Nabi memakai telunjuk. Semuanya itu sunnah. Dan kita saling debat masalah, oh gak boleh angkat tangan. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi tidak mengangkat tangan, kadang Nabi malah menelunjuk gini. Kalau urusannya bab perang, biasanya gini, ya Allah, ya Allah. Bukan nyuruh Allah ya. Beda kesannya nelunjuk Arab dengan nelunjuk Indonesia. Kalau Arab, ngapain lo nelunjuk gue? Kan gitu ya. Kalau Allah mah gak kayak gitu. Allah pakai bahasa Arab, jadi pakai filsafat Arab. Nelunjuk itu maknanya sangat berharap dan tegas gitu. Jadi kita doa

Tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah beruban semuanya. Tidak ada satu helai pun yang hitam. Tapi saya belum pernah berputus asa dari berdoa kepadamu ya Allah. Ini namanya curhat. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, saya takut banget kalau saya meninggal tidak ada yang meneruskan dakwah saya, sedangkan Bani Israel itu mudah tergelincir. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, beri saya seorang anak. Walaupun istri saya sudah mandul, tapi saya terus berharap kepadamu ya Allah. Ya Allah, please gitu. Waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, jadikan anak itu yang sangat engkau ridhoi. Minta Nabi Zakaria ke Allah. Tiba-tiba dapat kejutan.

nggak perlu lagi nyari deh, googling gitu nama yang bagus apa gitu kan ya. Lagi serius-serius. Ismuhu Yahya, itu sebaik-baik nama. Namanya datang dari langit. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Belum pernah ada anak sesoleh dia di muka bumi. Wah, ini first nih, anak paling soleh. Terus kata Allah,

Namanya Hanan Attaqi. Itu mah doa ya, bukan GR. Karena saya juga belum bertakwa. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Terus apalagi sifatnya? Wabarram biwalidai. Anaknya sangat berbakti kepada orang tua. Allah kasih spesifikasi anak yang Allah pengen ngasih ke Zakaria. Itu luar biasa sifat-sifatnya. Wabarram biwalidai. Gak pernah nyakitin orang tua. Walam yakun jabbaron asiya. Gak pernah berlaku kasar. Tidak pernah bermaksiat. Gak pernah berdosa tuh Yahya. Wassalam, Allah menjaga dia. Wassalamun alaihi yauma wulida. Allah jaga dia ketika dia lahir. Wa yauma yamutu, ketika dia wafat. Wa yauma yub'atsu hayya, ketika dia dibangkitkan. Wah, ini dijamin dunia akhirat sama Allah. Hasil munajat. Allah kasih kejutan yang paling istimewa. Makanya bermunajatlah kepada Allah. Ya Allah, titikan air mata. Ngomong sama Allah masalahnya apa. Ya Allah, saya pengen nikah banget. Bukan apa-apa ya Allah, saya pengen punya keturunan yang soleh-soleha. Saya pengen sholat berjamaah waktu tahajud. Saya pengen diimami oleh seorang imam yang baik bacaannya, yang soleh. Saya pengen mendidik anak saya berdua dengan pasangan saya. Saya pengen yang baik-baik sebutin. Pengennya kita, hajar kita itu apa. Cuman ya Allah, saya kurang modal. Ngomong Allah kayak gitu. Gak apa-apa pakai gaya-gaya kita sendiri. Gaya Sunda, gaya apa, bebas lah. Ya Allah kurang modal banget, gimana nih ya Allah. Tapi kan engkau maha kaya ya Allah, bilang gitu. Dan Allah akan mengatakan, lihat hambaku memujiku. Kan kayak kita bilang, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allah bilang, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengagungkanku. Maliki Yaumiddin, hambaku meng... Gimana sih hadisnya tuh? Kan gitu kan ya. Allah merespon setiap ucapan hambanya. Jadi kita bilang, tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Oh iya benar. Cuman saya belum juga nemu siapa calonnya ya Allah. Nah, tapi kan engkau maha tahu ya Allah. Oh iya. Nanti Allah tiba-tiba dalam mimpi disebutin gitu. Wah, jelas spesifikasinya, wajahnya kayak gini, senyum-senyum ke kita di dalam mimpi gitu ya. Terus kasih kartu nama, pas kita bangun ternyata kartu namanya ada di tangan kita. Cie, kayak di film. Bisa gitu. Tiba-tiba ke-save di HP kita ada nama yang saya perasaan enggak pernah nge-save nomor ini deh. Malaikat yang nge-save. Itu semuanya mukjizat dari Allah. Enggak usah khawatir. Allah punya cara. Tadi mah walaupun herai, tapi sebetulnya pesannya adalah Allah itu punya banyak cara untuk menolong hambanya. Tidak usah kita atur gimana caranya. Bukan kita yang mengatur caranya, kita hanya bermohon kepada Allah. Allah yang punya sekian banyak cara. Allah bisa pakai cara ilmiah, bisa cara yang tidak ilmiah, bisa cara yang berlawanan dengan ilmiah. Ilmiah itu kan ciptaan Allah. Jadi jangan mengukur dengan logika kita. Tapi mengikhtiar dengan logika kita harus. Kalau ikhtiar harus ilmiah. Tapi kalau iman gak perlu ilmiah. Sakit, ikhtiarnya ke dokter. Tapi yakinnya gak boleh yakin sama dokter. Ikhtiarnya seilmiah mungkin. Tapi imannya gak boleh ilmiah. Rabbaniyah. Allah berkuasa dengan ilmiah, tanpa ilmiah bertentangan dengan ilmiah. Allah bisa menciptakan seseorang dari ayah dan ibunya, bisa tanpa ayah tapi punya ibu doang seperti Isa. Atau bisa gak punya ayah, gak punya ibu seperti Adam. Allah bisa menciptakan onta dari induknya, bisa keluar dari batu seperti untanya Nabi Shalih. Allah maha kuasa, makhluk tidak kuasa. Minta sama Allah dengan harapan-harapan yang indah, munajat. Ini sekarang coba kita dengar bagaimana munajatnya Nabi ketika pulang dari Taif. Nabi itu kan sedih banget pulang dari Taif. Luar biasa dihinanya oleh orang-orang Taif. Di antara penghinaan orang Taif yang masih terekam oleh sejarah itu, orang Taif mencemooh Nabi dengan mengatakan, emangnya benar kamu itu, emangnya benar Allah mengangkat kamu jadi nabi? Itu penghinaan, dihina gitu. Muhammad, beneran gitu Allah mengangkat kamu jadi nabi? Kayak gak ada orang lain, kata orang Taif. Terus ada lagi yang bilang, Muhammad, kalau kamu itu seorang nabi, saya tidak berani ngomong sama kamu, nanti saya terkutuk. Tapi kalau kamu bukan nabi, pendusta, ngapain juga saya ngomong sama kamu? Jadi mending gak usah ngomong aja daripada ngomong dengan pendusta. Intinya dia gak mau ngomong sama nabi, tapi meracau. Dia bilang, kalau kamu nabi, kalau saya berdebat kamu, saya akan dikutuk. Kalau kamu bukan nabi, berarti kamu pendusta, ngapain juga saya berdebat sama kamu, menghina.
Ada yang bilang, hei Muhammad pergi kamu, jangan dekat-dekat dengan kampung kami. Disuruh anak kecil mengusir Nabi. Bayangin, bagi orang semulia Rasulullah diusir oleh anak kecil, dikejar-kejar pakai batu kerikil, dilemparin. Itu luar biasa, berat banget perasaan beliau. Sama anak kecil, sama perempuan, sama budak-budak. Yang laki-lakinya tuh hanya bersorak di belakang. Perempuannya bagi orang Arab dihina oleh perempuan, itu luar biasa penghinaannya. Makanya di Mesir, pengalaman saya ketika di Mesir, orang Mesir itu paling takut sama cewek. Di pasar kalau ada ibu-ibu yang belanja, eh mang bungkusin yang ini, dibungkusin. Eh gak jadi deh yang itu aja, ya, bungkus lagi. Eh kayaknya oh gak jadi yang itu aja. Sampai 3 kali si mangnya gak boleh marah. Kenapa? Cewek. Itu di Mesir tuh. Kalau di kita, wah udah habis itu. Gak usah cewek yang sebaya, ibu-ibu aja bisa dihina di kita kan ya, gak menghormati orang tua. Kalau di Mesir, perempuan apalagi yang udah umur usia orang tua, itu sangat dimuliakan. Naik bus gitu, ada ibu-ibu, orang Mesir kan gede-gede tuh. Naik bus, ya naik bus aja, naik damri gitu susah. Akhirnya barang-barangnya pada diambil sama orang-orang di dalam. Dia naik sendiri, oh, bismillah, masya Allah, gitu-gitu orang Mesir teh kalau naik damri. Pas udah di atas, semua orang berdiri mempersilakan dia pilih tempat duduk yang mana. Itu budaya yang mungkin di Singapura juga, pas saya ke Singapura kayak gitu. Tapi kok di Indonesia agak-agak jarang nih. Sering ada laki-laki muda duduk di halte atau di mana tempat-tempat umum, sementara di sebelahnya ada ibu-ibu yang gendong anaknya, tapi gak ada tempat duduk. Di mana rasa malu dan rasa penghargaan terhadap perempuan. Makanya kalau sampai seorang ribut dengan perempuan di tempat umum, itu di Mesir aib banget. Jadi kalau kita ramai sama seorang cewek atau seorang ibu-ibu di tempat umum, pasti orang-orang Mesir akan marahin kita, gak marahin dia, walaupun dia yang salah. Ya, aib, kata orang Mesir. Hei, aib jangan kayak gitu, aib jangan kayak gitu. Tapi kalau kita berantemnya sesama laki-laki, dia akan bilang, selalu ala Nabi, selawatlah kepada Nabi. Kayak gitu cara mendamaikan pertengkaran di Mesir. Dan menurut survei kecil-kecilan saya, orang Mesir itu paling sering bertengkar di bus kalau lagi bulan puasa. Lapar soalnya. Itu sering banget, asal bulan puasa ramai di bus. Orang Mesir kan suaranya kencang ya, kayak singa gitu. Ramai di sana, dua orang. Akhirnya yang lain bilang, selalu ala Nabi. Langsung, sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Tapi dia sempat salawat dulu. Kalau di kita kan, apaan sih? Gak ada hubungannya juga, gak nyambung, keles gitu. Kalau di Mesir, mereka paham. Kalau dibilang Nabi, langsung mereka menghargai, sallallahu alaihi wasallam. Terus marah lagi. Ya amin, sallu ala Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Kadang-kadang saking marahnya, sallu ala Nabinya sambil marah, mah, sallallahu alaihi wasallam, saya bilang juga. Jadi sampai ada yang bertengkar dua orang, disikapin dengan bijak. Orang Mesir kalau marah tuh suka bilang keledai. Ya hamar, wahai keledai gitu. Terus yang orang bijak ini kayaknya educated, dosen gitu kayaknya, dia bilang, "Emangnya ada keledai selain engkau di sini?" Terus dia bilang, gak ada, ada, apapun jawabannya salah. Namanya ada keledai selain kamu di sini. Kalau dia bilang gak ada, berarti emang kamu sendiri. Kalau dia bilang ada, berarti kamu juga keledai. Cerdas ya, luar biasa. Nih di Mesir saya dapat banyak luar biasa pengalaman. Intinya apa? Perempuan. Yang mengusir Nabi di Taif, perempuan. Anak-anak, budak, coba gimana perasaan Nabi. Itu benar-benar nelangsa banget, sedih banget. Begitu turun dari Taif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian istirahat, habis dikejar-kejar dari pagi sampai sore di kebun kurma. Nabi lagi istirahat, terus Nabi berdoa. Nih doanya saya bacain ya. Wahai Robku, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku. Wahai Robku, Engkaulah yang Maha Rahim, Engkaulah pelindung orang-orang yang lemah. Engkaulah penciptaku. Kepada engkau aku berserah diri ya Allah. Kepada musuh, kepada siapa engkau akan menyerahkanku ya Allah? Kepada musuh yang akan mencelakaiku, atau kepada keluarga yang akan membantu urusanku? Tapi apapun itu, tidak ada keberatan bagiku, asal engkau tidak marah kepadaku. Mau diserahin ke musuh, gak apa-apa ya Allah. Mau diserahin kepada keluarga juga gak apa-apa, yang penting kau gak marah ya Allah. Ini bahasa Nabi. Terus Nabi bilang, sedangkan kasih sayangmu maha luas bagiku, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap.
dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu, aku berlindung dari kemarahanmu, ya Allah, dari juga azab-azabmu. Kepada engkaulah aku adukan perihalku, sehingga engkau ridho, tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuasaanmu, ya Allah. Tapi ini kalau kita baca dengan versi Arabnya lebih romantis lagi. Versi terjemah memang agak kaku. Kalau kita tahu bahasa Arabnya, ya Allah, tidak masalah aku diperlakukan kayak gini. Tidak masalah aku diusir, aku dihina, aku disakiti, aku dilempari, aku dikejar-kejar. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Coba, gimana Nabi itu cinta sama Allah. Mendengar doa Nabi yang romantis banget sambil menitikkan air mata, tubuhnya banyak bekas luka lemparan batu, bajunya itu kotor. Malaikat itu sampai gak tega, sampai Jibril turun. Wahai Muhammad, kata Jibril. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, kata Jibril. Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi pada dirimu terhadap orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat gunung untuk mentaati perintahmu, ya Rasulullah, kata malaikat. Jadi kayak ada seorang anak yang nangis sedih, tiba-tiba datang ayahnya apa ngelus-ngelus gitu menenangkan dia. Ya Rasulullah, Allah udah memerintahkan malaikat gunung kok, jadi menghibur gitu. Jangan sedih ya Rasul, jangan sedih, enggak apa-apa, itu malaikat gunung udah siap tuh, apapun yang kamu perintahkan. Langsung malaikat gunung siap-siap gitu. Terus kata malaikat gunung, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, perintahkan saja kepada kami apapun. Jika engkau mau, kami akan timpakan dua gunung ini kepada penduduk Taif, sehingga mereka mati terhimpit oleh gunung-gunung yang kami timpakan. Perintahkan ya Rasulullah, perintahkan. Kata Rasulullah, tidak wahai para malaikat. Kalaupun mereka tidak beriman hari ini, aku berharap kepada Allah, anak cucu mereka kelak akan beriman. Nabi gak sakit hati kepada orang Taif. Dan Nabi juga tidak marah kepada Allah ketika beliau diperlakukan oleh hamba-hamba Allah kayak gitu. Tetapi yang penting, Allah jangan marah sama saya ya, kalau bahasa kita mah. Ya Allah maaf ya saya jadi kayak gini nih. Tapi Allah gak marah kan? Gitu banget tuh sama Allah coba. Dia udah habis-habisan, kemudian belum berhasil dakwahnya, masih takut sama Allah. Kayak kita ngedakwahin teman kita, terus kita dicela sama teman kita, dimusuhi oleh teman kita, kita gak marah sama dia, gak marah sama Allah. Gak bilang, Allah itu sih susah ya dakwah. Gak ngomong kayak gitu. Ya Allah maaf ya, dia belum menerima dakwah saya. Ini pasti karena saya gak benar nih nyampainnya. Ya Allah jangan marah ya sama saya, besok saya coba lagi, gitu sama Allah. Terus ke orangnya gak marah, karena mungkin dia fa'innahum la ya'lamun, mereka tidak mengerti. Besok akan dicoba lagi, didakwahin lagi, diajak lagi. Terus aja kayak gitu. Ini munajat Nabi kepada Allah SWT. Sehingga gara-gara munajat itu malaikat turun. Sama kayak munajat curhatnya Nabi Yunus.

0: Nabi Yunus tuh bermunajat di dalam perut ikan, lirih banget, suaranya tuh pelan banget. Tapi suara yang pelan itu menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita udah teriak-teriak pakai mic, enggak ada yang bergetar. Nabi Yunus kalimatnya sederhana, tetapi dari hati banget, benar-benar curhat, "Ya Allah, tidak ada ilah selain Engkau. Aku ini udah zalim terhadap diriku sendiri. Ya Allah, maafin saya, maafin saya. Subhanallah, subhanallah. Engkau Maha Suci, saya ini kotor. Engkau Maha Suci, saya ini kotor." Terus saja sampai suara Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam laut yang dalam itu, menggetarkan arasy Allah di langit ketujuh. Tiba-tiba malaikat arasy bertanya, "Suara siapa ini, ya Allah? Begitu indah, begitu lembut, meminta ampun kepadamu, ya Allah." Kata Allah, "Itu suara hambaku Yunus." Apa yang dia minta, ya Allah? Dia minta ampun kepadaku. "Ya Allah, please ampunin dia, ya Allah, please," kata malaikat-malaikatnya. Semua malaikat meminta ampun untuk Yunus alaihissalam. Sehingga kemudian Allah mengatakan, "Ya sudah, aku ampuni dia." Tiba-tiba Nabi Yunus diselamatkan. Curhat sama Allah, kalau ada masalah bilang ke Allah apapun, ya Allah. Duduk sambil bersandar di pohon, "Ya Allah, coba buka surat Al-Qasas." Gimana Nabi Musa itu suka curhat kepada Allah. Surat Al-Qasas, surat 28 ya, ayat ini ya, ayat 16 coba. Ketika Nabi Musa gak sengaja bunuh orang Kipti, Egyptian. "Rabbi, ini zolam tu nafsi, faghfirli ya Rabbi. Ya Rabbi, saya tuh udah zolim, maafin saya ya Allah, ampuni saya." Ada masalah dikit, ngomong ke Allah. Habis ada kesalahan, ngomong ke Allah. Terus dia bilang lagi, "Rabbi," ayat 17, "bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin." "Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang berdurhaka atau berbuat dosa." Udah. Terus ada masalah lagi. Nabi Musa diusir dari Mesir, dikejar-kejar sama tentara Firaun di ayat 21. Apa kata Musa? "Rabbi, najini minal qaumiz zalimin." "Ya Rabbi, selamatkan saya dari orang-orang yang zalim." Ngomong lagi ke Allah. Udah, Nabi Musa pergi sekarang. Kemana perginya? Dari Mesir ke Yordania, Madian kalau bahasa dulu. Pergi tuh. Begitu pergi ke Madian, bilang lagi ke ayat 22, "Asa Rabbi ayah diani sawa asabil." Mudah-mudahan Allah kasih saya jalan ya. "Ya Allah, tunjukin dong saya jalan harus kemana nih. Saya gak tahu harus kemana larinya." Allah tunjukin. Jalan sampai ke Madian. Begitu udah selesai adegan menolong dua orang perempuan yang sedang memberi minuman ternak, Nabi Musa capek kan? Udah seharian jalan, kemudian kurang makanan, sendiri, gak jelas negeri yang beliau tuju. Akhirnya beliau bersandar di sebuah pohon di ayat 24. Terus beliau mengatakan, "Rabbi, ini lima anzalta ilayya min khairin faqir." "Ya Allah, saya butuh banget kebaikan darimu ya Allah. Saya sekarang lapar, saya haus, saya gak punya tempat tinggal. Saya sangat butuh kepada kebaikan darimu." Bilang ke Allah. Tiba-tiba habis doa kayak gitu, datanglah cewek itu dengan malu-malu kan. Ayat berikutnya, ternyata cewek itu adalah cikal apa, bakal jadi istri Musa. Jadi kalau ada apa-apa bilang ke Allah. Gak sengaja ngelihat Instagram, "Oh ada yang cantik, Rabbi, yang ini nih yang saya." Gak sengaja gitu. Tapi jangan dikepoin ya, dan jangan terlalu lama ngelihatnya, sekilas saja. Atau minimal kalau gak yang ini, yang kayak gini, "Ya Allah, ya ya Allah," gitu. Ngomong nanti ketika selesai sholat. Makanya banyak-banyak doa sama Allah. Dan yang romantis, yang lembut, banyak-banyak berzikir. Jadi sebelum doa itu tasbih dulu. Tasbihnya dengan bahasa yang kita nyaman. Subhanallah, subhanallah boleh. Atau dinyanyikan juga gak masalah, dengan suara yang baik. Bukankah Nabi menyuruh kita menghiasi Al-Quran itu dengan suara kita? Dan diantara isi Al-Quran adalah zikir. Kita bisa bilang, "Subhanallah, subhanallah, subhanallah." Coba kayak gitu malam hari sendiri. Pasti orang yang lewat dekat rumah kita bakalan lari gitu ya, dikirain ada suara. Malam hari zikir di kos-kosan gitu, pada teman-teman pada kabur semuanya. Dikirain ada yang gentayangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau teman-teman bersiul, bersiullah dengan zikrullah. daripada kita bersiul dengan lagu-lagu yang misalnya hanya irama biasa kan ya. Saya udah gak hafal ya lagu-lagu terbaru. Yang dulu-dulu mah yang saya tahu paling kau hancurkan hatiku, hancurkan. Kan gitu aja bersiulnya di mobil. Kau hancurkan hatiku, ah. Mending kita subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biasain aja bersiul dengan nama Allah. Itu namanya miss calling Allah. Sehingga nanti Allah akan lihat, wah ada hambaku nih menyebut-nyebut nama aku, kan di miss call tuh caper dulu. Udah gitu baru ya Allah, baru minta sama Allah. Jadi kalau kita mau munajat, mau romantis, mau curhat sama Allah, sebut nama Allah, agungkan kebesaran Allah, berselawat kepada kekasih Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mau pakai sayidina mangga, enggak pakai sayidina mangga, yang penting jangan ribut bab sayidinanya. Mau doa aja, enggak ada tuh sayidina, rame kan? Enggak jadi berdoa deh, jadi debat kan ya. Komen, udah aja enggak apa masalah mau pakai sayidina. Mangga enggak pakai sayidina juga enggak masalah, tergantung mazhab. Ada yang nyaman harus pakai sayidina karena saya cinta sama Rasulullah. Ada yang nyaman saya karena justru karena cinta sama Rasulullah, enggak mau nambah-nambah kayak gimana Nabi mengucapkan aja. Mangga. Yang penting selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru minta, ya Allah saya lagi ada masalah, gini nih ya Allah, sebutin, curhat sama Allah. Dengan demikian doa kita akan diijabah insyaallah. Tapi ini baru berapa nih? Baru dua ya. Ada beberapa tips untuk doa yang powerful. Insyaallah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Gak usah terburu-buru, yang penting bisa diamalkan.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan, sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya pendengar, setibanya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.